0: pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar, sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lita Rosita, supervisor pada BUMD PT Lebak Niaga Perseroda. Arti merdeka bagi saya adalah hak untuk bersuara, menjaga wilayah adat dari kerusakan, dan dihargai peran pentingnya dalam hidup sehari-hari. Atas nama Perwakilan Perempuan Adat Banten Kidul, mengucapkan selamat memperingati HUT RI ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket.
4: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
10: Aku di sini, Bu.
9: Terus yang nonton TV siapa?
10: Semut.
9: Kalau kipas?
10: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
9: Kalau kerannya?
10: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
9: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
10: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
9: Nah, itu baru anak hebat.
8: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Tahukah kamu?
1: 14 Agustus, Hari Pramuka atau Praja Muda Karana. Secara resmi gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan panji gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Scouting atau istilah kepramukaan pertama kali dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Baden-Powell menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Brownsea selama 8 hari pada tahun 1907. Sejak saat itu, Baden-Powell dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Aduh, sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
9: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
10: Rugi gak sih nyanyiin?

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah secara resmi meluncurkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai simbol semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Logo HUT ke-81 Republik Indonesia terinspirasi dari ragam motif Nusantara sebagai simbol persatuan dan keberagaman, dengan tujuan mewujudkan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
7: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
6: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak Ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari di tahun 1916.

Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Banten 89 Multatul FM, cerdas informatif dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli di 14 Agustus 2026 hari Jumat. Ini adalah hari di mana hari terakhir untuk semua yang beraktivitas, apalagi di perkantoran ya. Besok udah weekend, mudah-mudahan semua aktivitasnya hari ini bisa terselesaikan tanpa harus terdirect nanti ketika memang weekendnya dengan pekerjaan yang belum kelar hari ini ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan juga tidak ada satu dan lain hal yang tertinggal. Yang sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk ngecek kembali. Takutnya mumpung masih deket dengan rumah, takutnya tertinggal chargeran, entah itu chargeran handphone ataupun chargeran laptop ya. Seperti biasa di Multatuli pagi, Nafis bakal nemenin kamu sampai nanti dengan selesai. Dan di jam 10 nanti ada talk show. Dan talk show itu memang rutin ya, dari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 10 sampai dengan selesai dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lebak.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di magus hese no jubila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
9: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
9: Alhamdulillah, benar nih.
11: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
12: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
9: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
8: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Saat proklamasi kemerdekaan, ternyata usia para proklamator saat itu masih tergolong muda. Soekarno berusia 44 tahun, sementara Muhammad Hatta 43 tahun. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa yang baru merdeka.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

89.8 cerdas informatif dan solutif. Sudah 5 menit masih di pukul 9 pagi hari ini. Masih barengan Hafiz di Multatuli Pagi. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabung atau mungkin yang baru stay di 89 Multatuli FM. Yang sudah stay dari pagi sampai detik ini, thank you banget sekali lagi ya. Dan juga untuk yang mungkin badannya lagi gak enak, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jangan lupa kalau memang diperlukan minum suplemen ya, biar tetap sehatnya atau kesehatannya terjaga gitu ya. Sahabat Multatuli, 4 hal yang bikin karyawan betah di kantor. Ternyata emang bukan cuma gaji ya. Jadi banyak orang mengira gaji ini menjadi satu-satunya alasan seseorang bertahan di sebuah perusahaan. Padahal kenyataannya itu tidak sesederhana itu. Riset terbaru dari Job Street by Sik ini mengungkap bahwa hubungan baik dengan rekan kerja justru menjadi salah satu faktor terbesar yang membuat karyawan merasa bahagia sekaligus betah bekerja. Ya. Terus juga di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, kehadiran teman kantor yang sportif ternyata mampu menjadi penopang kesehatan mental sekaligus meningkatkan produktivitas. Dan temuan tersebut ini tertuang dalam laporan Workplace Happiness Index yang dirilis Job Street by Sik pada Januari 2026. Dan laporan itu menunjukkan bahwa meski kompensasi masih menjadi pertimbangan utama saat memilih pekerjaan, kebahagiaan karyawan lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang kuat dan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan atau work-life balance, serta rasa bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki makna. Lalu apa saja yang membuat seseorang lebih betah bekerja di kantor? Yang pertama itu punya teman kantor yang saling mendukung. Jadi teman kantornya bukan sekedar rekan untuk makan siang ya atau ngobrol saat istirahat. Nah, mereka juga menjadi sistem pendukung ketika pekerjaan sedang terasa berat. Jadi berdasarkan riset Job Street, sebanyak 77% pekerja Indonesia ini menyebut rekan kerja atau tim yang suportif sebagai faktor utama yang membuat mereka merasa bahagia di tempat kerja. Lingkungan kerja yang penuh dukungan ini dapat membantu mengurangi stres, mencegah kelelahan atau burnout, hingga menurunkan keinginan karyawan untuk mengundurkan diri. Ya, meski 54% respondennya ini mengaku gaji lebih tinggi, tetap menjadi daya tarik utama. Dukungan sosial dari rekan kerja terbukti menjadi alasan penting yang membuat mereka bertahan, gitu ya. Jadi mending milih mana? Mending milih gaji gede tapi dengan lingkungan yang toksik, atau gaji yang standar tapi lingkungan kantornya yang asik? Kayaknya pilihan yang kedua ya. Terus juga poin yang selanjutnya adalah suasana kerja yang nyaman. Jadi bukan hanya hubungan antar karyawan ya, kondisi lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja. Sebanyak 76% responden menilai lokasi dan atmosfer kantor yang kondusif ini membantu menciptakan lingkungan yang aman untuk berkolaborasi. Saat karyawan merasa nyaman, komunikasi menjadi lebih terbuka, pertukaran ide berjalan lebih lancar, dan perselesaian masalah, ini dapat dilakukan lebih cepat. Suasana kerja yang positif ini juga membuat karyawan tidak segan memberikan masukan atau berdiskusi tanpa khawatir memicu konflik pribadi. Lalu poin selanjutnya adalah merasa pekerjaan punya makna. Bekerja tidak lagi hanya soal mengejar target atau menerima gaji setiap bulan. Banyak pekerja ingin merasa bahwa apa yang mereka lakukan memiliki dampak nyata. Dalam riset tersebut, itu 75% responden ini menyebut rasa bahwa pekerjaan mereka bermakna atau purpose. Ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Ikatan yang kuat dengan tim turut membantu menciptakan rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Ya, target perusahaan yang semula terasa sekedar angka berubah menjadi misi yang dikerjakan bersama sehingga pekerjaan terasa lebih bernilai. Lalu poin yang selanjutnya adalah merasa aman untuk berkembang. Lingkungan kerja yang sehat juga ditandai dengan adanya psychological safety,
yakni kondisi ketika karyawan merasa diterima, dihargai, dan tidak ikut menyampaikan dan tidak takut menyampaikan pendapat. Saat rasa aman ini tercipta, karyawan cenderung lebih berani mengemukakan ide, mencoba pendekatan baru, hingga mengambil risiko yang terukur. Ya. Budaya kerja seperti ini juga mendorong inovasi dan memperkuat kerjasama ketika perusahaan menghadapi berbagai tantangan. Lalu poin yang terakhir adalah budaya kerja yang baik jadi kunci retensi. Temuan Job Street menunjukkan bahwa gaji memang penting untuk menarik talenta baru. Namun yang membuat karyawan bertahan dalam jangka panjang adalah budaya kerja yang sehat dan hubungan antar rekan kerja yang positif. Karena itu perusahaan tidak cukup hanya menawarkan kompensasi yang kompetitif, membangun lingkungan kerja yang inklusif, memberikan ruang komunikasi yang terbuka, serta mendorong kolaborasi antar karyawan juga menjadi investasi penting untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, sekaligus mempertahankan talenta terbaik di tengah persaingan dunia kerja yang semakin dinamis.

Coklat sudah lama diketahui punya banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan antioksidan tinggi. Kandungan ini bisa melindungi kulit dari kerusakan. Tak hanya itu, coklat juga mengandung teobromin yang bisa meredakan batuk, terutama batuk dalam waktu lama dan terus-menerus. Coklat mengandung teobromin, bahan alami yang bisa meredam batuk. Berdasarkan sejumlah penelitian, teobromin tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM,
7: Lebak Banget.

Ya, sahabat Melatuli, makanan pedas ini biasanya disantap karena rasanya yang menggugah selera, benar gak? Nah, sensasi panas dari cabai, sambal, jalapeno, hingga kari ini membuat makanan terasa lebih nikmat dan memuaskan. Namun dibalik sensasi pedas yang membuat bibir terasa terbakar dan mata berair, telinga mengiang ya, bukan berngiang. Makanan yang mengandung capsaicin ini ternyata juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Beberapa penelitian bahkan menemukan hubungan antara konsumsi cabai secara rutin dan resiko kematian akibat penyakit tertentu yang lebih rendah. Capsaicin ini merupakan senyawa aktif utama yang memberikan sensasi pedas pada cabai. Senyawa ini diketahui berhubungan dengan sejumlah proses di dalam tubuh, mulai dari metabolisme, kesehatan jantung, hingga respons peradangan. Di luar sensasi pedasnya, capsaicin juga menjadi perhatian dalam penelitian mengenai kesehatan jangka panjang. Mengutip dari Real Simple, sejumlah penelitian populasi menemukan hubungan antara konsumsi cabai dan kesehatan kardiometabolik yang lebih baik. Namun penting dicatat bahwa hubungan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa makanan pedas dapat membuat seseorang hidup lebih lama. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa mekanisme yang memang diduga berperan dalam menjadi alasan kenapa makan pedas kerap berpotensi bikin umur panjang. Yang pertama, ini mendukung kesehatan jantung. Capsaicin ini diketahui dapat mempengaruhi pembuluh darah. Senyawa ini dapat merangsang produksi nitric oxide ya, yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Mekanisme tersebut berpotensi membantu menjaga tekanan darah. Konsumsi cabai juga dikaitkan dengan profil lemak darah yang lebih baik dalam sejumlah penelitian. Capsaicin juga dapat membantu melindungi kolesterol LDL dari oksidasi, salah satu proses yang berperan dalam pembentukan plak pada pembuluh darah. Nah, salah satu penelitian terhadap hampir 23.000 orang menemukan bahwa konsumsi cabai 4 kali atau lebih dalam sepekan ini berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit jantung yang lebih rendah. Dalam penelitian tersebut, konsumsi cabai juga dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung iskemik dan stroke. Ya, meski demikian, hasil penelitian semacam ini merupakan korelasi ya, bukan bukti bahwa cabai secara langsung menyebabkan seseorang terhindar dari penyakit jantung atau stroke. Terus yang kedua, itu membantu meningkatkan metabolisme. Capsaicin juga banyak diteliti karena potensinya dalam mempengaruhi metabolisme tubuh. Salah satu mekanismenya adalah termogenesis, yakni proses ketika tubuh menghasilkan panas dan menggunakan energi. Capsaicin dapat meningkatkan aktivitas proses tersebut sehingga tubuh membakar lebih banyak energi. Senyawa ini juga diduga dapat mempengaruhi jaringan lemak coklat atau brown adipose tissue ya. Jadi berbeda dari lemak putih yang terutama menyimpan energi. Jaringan lemak coklat berperan dalam menghasilkan panas dengan membakar energi. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan capsaicin berpotensi mempengaruhi nafsu makan dan jumlah energi yang dikonsumsi. Namun, efek tersebut tidak berarti makanan pedas bisa menggantikan pola makan sehat atau menjadi solusi tunggal untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, berpotensi membantu mengendalikan peradangan. Jadi hubungan antara makanan pedas dan kesehatan juga semakin banyak dikaji melalui mikrobioma usus. Beberapa penelitian menunjukkan capsaicin dapat mempengaruhi komposisi bakteri di dalam usus. Senyawa ini diduga dapat mendukung bakteri yang menghasilkan short chain fatty acid atau SCFA. SCFA ini berperan penting dalam menjaga kesehatan lapisan usus. Salah satu manfaatnya adalah membantu mempertahankan fungsi penghalang usus sehingga zat-zat yang berpotensi memicu peradangan tidak

tidak mudah masuk ke aliran darah ya. Jadi haruskah makan pedas lebih banyak? Jangan banyak-banyak, nanti moncrot ya. Jadi pencinta sambal, ini temuan mengenai capsaicin tentu menjadi kabar menarik. Namun bukan berarti semakin pedas makanan yang dikonsumsi, semakin panjang pula usia seseorang. Manfaat makanan pedas sebaiknya dilihat sebagai bagian dari pola makan secara keseluruhan. Cabai yang dikonsumsi bersama sayuran, sumber protein, biji-bijian, dan bahan makanan bergizi ini tentu berbeda dengan makanan ultra proses yang tinggi garam, gula, atau lemak, meski sama-sama memiliki rasa pedas. Selain itu, toleransi setiap orang terhadap makanan pedas berbeda ya. Pada orang tertentu, konsumsi cabai dalam jumlah banyak ini dapat memicu rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Jika sahabat Mulatuli memang menyukai makanan pedas, tidak ada alasan untuk menghindarinya hanya karena sensasi panasnya ya. Konsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan toleransi tubuh dan tetap imbangi dengan pola makan bergizi seimbang ya. Wah, kabarnya baik banget. Jadi untuk sahabat Mulatuli yang memang suka banget sama makanan pedas, ya mudah-mudahan sih sesuai gitu kan dengan mengkonsumsinya yang memang ya tetap harus dengan batasan-batasan tertentu atau dengan sewajarnya saja. Kebanyakan makanan pedas bisa jadi kamu bakal punya gangguan pencernaan, terus ada kendala di perut, terus juga nanti ketika BAB-nya juga wah paling gak enak banget. Ada yang tahu sama lagu yang satu ini? Kita coba throwback ya dengan satu lagu dari Judika.

0: Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari di tahun 1916.
1: Pahlawan Indonesia ini memiliki nama lengkap Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896 di Karawang, Jawa Barat dan meninggal pada umur 82 tahun pada bulan Desember tahun 1978. Ahmad Subarjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali. Gelarnya didapat dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1900.

Cutnya Adin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Lampadak, Kerajaan Aceh pada tahun 1848, merupakan salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda.

0: Lebat Mic. Maju berbudaya, multikultural, kebanggaan.
1: Ya sahabat Multatuli, kembali bersama Nabis Tabrani dalam program talk show Multatuli pagi di jam 10 ya. Ruang kita untuk berbincang dan mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang kompeten mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak. Nah sahabat Multatuli, rumah ini bukan hanya tempat untuk berteduh. Rumah adalah tempat keluarga berkumpul, tempat anak-anak tumbuh, dan tempat kita merasa aman dan nyaman. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Atap yang bocor, dinding yang rusak, lantai yang belum memenuhi standar, hingga kondisi sanitasi yang kurang memadai. Kondisi seperti ini yang kemudian kita kenal dengan istilah rumah tidak layak huni atau RTLH ya. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak? Apa saja upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita Bapak Helmi Arif Gunawan, Kepala Bidang Perkim Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Selamat datang Pak Helmi di Multatuli FM.
2: Terima kasih, selamat pagi Bang Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memahami kondisi rumah tidak layak huni di Lebak, Pak, kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni atau RTLH?
2: Jadi langsung saja mungkin ya, terkait dengan rumah tidak layak huni ini, bahwa rumah itu kondisi baik dari sisi keselamatan berupa struktural maupun non struktural itu dalam kondisi rusak. Kemudian selain sisi keselamatan juga ada sisi kesehatan. Kesehatan itu berupa ventilasinya, kemudian sanitasinya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah kecukupan ruangnya.
1: Oke,
2: karena standar di Kementerian PU atau Kemenpera dulu itu bahwa rumah yang standar itu adalah dari sisi luas dia 9 meter persegi untuk satu orang.
1: 9 meter persegi untuk satu
2: ya,
1: orang.
2: Ya, sehingga kenapa ada rumah tipe 36? Itu adalah rumah yang ideal dihuni oleh 4 orang. Jadi digunakanlah menjadi standar biasanya pembangunan rumah BTN gitu ya, rumah atau rumah perumahan-perumahan gitu oleh pengembang. Mungkin seperti itu.
1: Jadi rumah yang tipe 36 itu untuk perumahan lah ya.
2: Iya, perumahan.
1: 36.
2: Idealnya 2 anak gitu.
1: 2 anak ya, 2 anak cukup. Jadi KW dong, Pak.
2: Dipakai standar jadi tipe 36 itu ya.
1: Oke. Kondisi yang membuat sebuah rumah masuk kategori tidak layak huni, Pak. Apa tuh?
2: Tadi dari sisi keselamatan.
1: Oh, dari keselamatan. Ya. Oke.
2: Strukturalnya berupa misalkan pondasi, kemudian tiang dan rangka atap itu dalam kondisi rusak. Nah, ini masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Selain itu non strukturalnya juga dari sisi dinding, kemudian pintu jendela dalam kondisi rusak itu juga masuk rumah tidak layak huni.
1: Itu masuk kategori yang rumah tidak layak huni.
2: Iya.
1: Ya. Oke, apakah persoalan RTLH ini lebih banyak terjadi di wilayah tertentu atau tersebar di berbagai kecamatan?
2: Sesuai data yang kita tampung dari masing-masing desa, itu kita lakukan pendataan di tahun 2025. Ini tersebar ternyata, sebarannya cukup banyak, ada di 28 kecamatan, 345 desa kelurahan, itu semuanya ada.
1: Semuanya ada.
2: Nah, kalau dilihat dari data tertinggi itu berdasarkan data yang kita himpun itu ada di daerah Wanasalam.
1: Oh, Okay.
2: Paling tinggi di sana di daerah Wanasalam hampir sekitar 5.000 lebih rumah tidak laku ini.
1: 5.000 lebih.
2: Iya, baik kondisi rusak sedang maupun rusak berat. Itu.
1: Berarti banyak di daerah ya. Selatan sana ya.
2: Kalau jumlahnya itu sekitar dari 366.000 rumah yang kita data. Okay. Itu ada yang rumah tidak layak huni itu ada kurang lebih 88.000 lebih. 88.000 lebih dalam kondisi tidak layak huni, baik rusak sedang maupun rusak berat. Dan yang rusak beratnya itu yang tentunya ini yang menjadi prioritas utama penanganan pemerintah Kabupaten Lebak itu ada sekitar 24.341 rumah itu.
1: Untuk target di tahun 2026 ini itu kira-kira bisa enggak, Pak?
2: Nah, itu yang menjadi apa namanya PR kita, tantangan kita dalam rangka selaku pemerintah daerah ini untuk menyelesaikan minimal yang 24.000 saja dulu itu ya. Okay. 24.341. Tahun 2026 ini pemerintah daerah hanya mampu menganggarkan untuk 267
1: rumah.
2: Dapat dilihat ya. Jadi 267 rumah ke 24.000 itu
1: jomplang banget.
2: Jauh
1: banget.
2: Maka dari itu pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengejar penyelesaian rumah tidak layak huni ini tentunya butuh kolaborasi. Kolaborasi sudah kita lakukan dengan pemerintah Provinsi Banten, dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP itu. Alhamdulillah sekarang dari Kementerian PKP kita berdasarkan data yang sudah terkonfirmasi itu ada 1.200 yang masuk ke bantuan yang masuk ke Kabupaten Lebak. Okay. Untuk penanganan rumah tidak layak huni.
1: Oke, jadi di cover ya sama provinsi ya.
2: Iya, dibantu gitu kan. Di provinsi yang baru terkonfirmasi itu ada 38 rumah bantuan dari provinsi.
1: Ya. Faktor yang biasanya menyebabkan masyarakat masih tinggal di rumah yang tidak layak apa sih, Pak? Alasan mereka nih faktornya apa sih gitu? Yang mereka bertahan di tempat tersebut.
2: Tentunya sebagai manusia semua juga punya keinginan untuk bisa tinggal dan hidup di rumah yang layak.
1: Ya, betul.
2: Tapi lagi-lagi karena kondisi ekonomi tentunya yang menjadi faktor utama mereka, masyarakat, untuk bisa menyediakan rumah yang tidak layak huni, yang layak huni gitu ya. Dan terpaksa karena kondisi ekonomi akhirnya mereka ya tinggal dan bertahan di rumah yang ada yang kondisinya tidak layak huni. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama lah terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni ini, dan tentunya jadi fokus juga Pak Bupati itu beberapa kali menyampaikan dalam kesempatan pertemuan bahwa rumah tidak layak huni ini menjadi concern penanganan, sehingga ya butuh tadi kolaborasi dari berbagai pihak dalam penanganannya gitu ya.
1: Tapi mungkin selain ekonomi, Pak, ada untuk sementara mungkin terlihat apa terdatanya cuma ekonomi gitu hampir sebagian
2: faktor utama itu ya. Kalau sebagian ya tidak ada lah, lebih ke faktor ekonomi kalau menurut hasil apa namanya analisis
1: survei. Okay.
2: Hasil survei analisis itu faktor ekonomi.
1: Oke. Okay. Ya, sahabat Mutatuli, dari penjelasan Pak Helmi tadi kita bisa memahami bahwa persoalan rumah ini tidak rumah tidak layak huni ini bukan hanya soal bangunan yang terlihat rusak ya. Ada berbagai faktor. Ini bisa membuat sebuah rumah masuk dalam kategori tidak layak huni, termasuk kondisi ekonomi masyarakat ya, dan kemampuan keluarga yang memperbaiki rumahnya secara mandiri. Nah, kalau persoalannya cukup kompleks, tentu ini dibutuhkan intervensi dan juga program dari pemerintah. Kita akan bahas lebih jauh mengenai upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam menangani RTLH setelah jeda berikut.
3: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
8: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
7: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
8: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Mulai harimu dengan semangat.
3: Ya sahabat Multatuli, kita kembali lagi dalam talkshow Multatuli Pagi bersama Bapak Helmi Arief Gunawan, Kabid Perkim Dinas PRKPP Kabupaten Lebak ya. Pak Helmi, tadi kita sudah membahas mengenai kondisi dan faktor penyebab rumah tidak layak huni. Nah sekarang kita masuk ke upaya pemerintahan ya. Program apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak untuk menangani rumah tidak layak huni ini?
4: Baik, kalau dari tentunya yang sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Perkim itu, pemerintah Kabupaten Lebak sudah melaksanakan program bantuan stimulan rumah tidak layak huni. Ini sifatnya stimulan bantuan ini. Jumlahnya itu 20 juta per penerima bantuan.
3: 20 juta per penerima bantuan.
4: Iya, karena sifatnya stimulan. Angkanya juga ya relatif. Inilah kalau untuk pembangunan rumah itu kan 20 juta itu kalau membangun rumah yang ideal rasanya belum cukup,
3: belum
4: maka
3: cukup,
4: ya. Dibutuhkan swadaya dari penerima bantuan juga gitu ya. Itu dari 20 juta itu 17.500 itu untuk kebutuhan material. Yang 2.500 itu untuk bantuan upah tukang.
3: Upah tukang. Jadi 20 juta untuk rumah tidak layak huni itu berbentuk stimulan ya. Jadi maksudnya gini, 20 juta itu bentuk bahan bangunankah atau memang bentuk uang lalu digunakan oleh si penerima dipecah atau memang sudah di dipak-pakan gitu. Segini untuk bahan, segini untuk tukang atau gimana, Pak?
4: Jadi kalau bantuannya berupa uang, dari pemerintah daerah berupa uang senilai 20 juta. Namun ini bantuan berupa uang ini kita lakukan pengawalan dalam rangka optimalisasi penanganan rumah tidak layak huni, sehingga uang yang 20 juta ini bagaimana terkawal dibelanjakan untuk rumah, tidak untuk kebutuhan lain gitu ya. Sehingga para penerima bantuan ini wajib membuat rekening di bank. Kita kan bekerja sama dengan bank penyalur. Dalam hal ini Bank Lebak. Itu menjadi bank penyalur terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni ini, sehingga masyarakat penerima bantuan nanti membuat rekening di sana. Kemudian setelah dilakukan transfer, namun sebelumnya masyarakat ini penerima bantuan karena biasanya terhimpun dalam satu kelompok. Mereka kemudian kelompok ini mencari toko-toko terdekat, toko-toko material terdekat untuk pembelanjaan bahan material. Kemudian melakukan kerjasama dengan toko itu. dan setelah itu mereka melakukan pendataan kebutuhan terhadap rumahnya sendiri. Ini dibantu dengan teman-teman fasilitator, ada fasilitatornya. Okay. Dibantu kebutuhan dalam satu rumah itu apa saja, misalkan hebelnya butuh sekian kubik, kemudian semen, paku misalkan, dan lain-lain, sehingga nilainya 17.500 untuk satu penerima bantuan.
3: Itu buat bahan ya?
4: Buat bahan okay. saja. Okay. Setelah itu bahan tadi, kebutuhan bahan tadi dihimpun dan dikomunikasikan oleh penerima bantuan dengan toko yang tadi sudah melakukan kerjasama dengan kelompok tadi ya.
3: Okay.
4: Toko terdekat tentunya. Nah ini nanti ada pengiriman bahan bangunan oleh material. Setelah itu kan diperiksalah oleh pengiriman ini diperiksa oleh penerima bantuan, kemudian teman-teman fasilitator. Kalau memang sudah lengkap pengirimannya, ini nanti mereka bermohon untuk penyaluran dari rekening mereka sendiri sebetulnya.
3: Oke.
4: Kepada toko material yang sudah mengirim.
3: Jadi begini ya Pak ya, bantuan itu pemerintah ini hanya memberikan dana 20 juta
4: Betul.
3: Masuk ke rekening penerima. Nah setelah itu si penerima ini mendapat punya tim gitu kan, kelompok
4: ya,
3: untuk menyalurkan untuk membeli bahan-bahan tersebut.
4: Ya,
3: berarti pemerintah hanya toh memberikan bantuan tersebut sekalian mengawal gitu Pak, enggak?
4: Kita lakukan ada monitoring,
3: Monitoring.
4: Terus untuk di lapangan ketika ada kesulitan-kesulitan, ada teman-teman fasilitator yang kita bekerja sama dengan teman-teman fasilitator itu untuk melakukan pendampingan.
3: Oh.
4: Sehingga apabila ditemukan kesulitan, kan penerima bantuan ini tidak semuanya misalkan sehat gitu, ada juga yang nenek-nenek, kakek-kakek. Sehingga ini butuh dilakukan pendampingan yang intens gitu ya.
3: Nah Pak, ini berupa bantuan ini ditujukan untuk pembangunan rumah baru atau lebih banyak berupa perbaikan rumah yang sudah ada?
4: Ini lebih ke peningkatan kualitas, artinya rehabilitasi. Rehabilitasi dan tentunya karena rehabilitasi ada syarat-syarat yang ditentukan. Nah ini juga kita kadang-kadang menjadi kendala terkait dengan pemenuhan syarat ini. Karena rumah tidak layak huni ini syaratnya harus berdiri di atas lahan milik sendiri.
3: Jadi syarat utamanya itu ya?
4: Iya, salah satunya. Kondisi rusak, dari rusak struktur maupun non-struktural gitu ya. Kemudian berdiri pada lahan milik sendiri. Dan itu harus dibuktikan. Nah ini yang menjadi kendala, ada beberapa rumah tidak layak huni yang minta untuk segera dibangun. Tapi ketika kita telusuri, kemudian berdasarkan keterangan penerima bantuan bahwa itu lahan bukan milik sendiri, milik orang lain itu. Kemudian kita ini juga ke pemilik lahan. Kalau memang pemilik lahan itu menjamin bahwa itu tidak akan tidak jadi masalah,
3: tidak bermasalah
4: atau
3: ya,
4: mengizinkan itu, maka akan kita lanjutkan. Tapi kan ada juga pemilik lahan yang tidak mengizinkan untuk dilakukan rehabilitasi. Nah ini dari akan menjadi masalah kepada kita ketika dipaksakan untuk terus dilakukan penanganan.
3: Selain berdiri di tanah milik sendiri, bagaimana pemerintah menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan RTLH?
4: Satu ya tentunya bahwa calon penerima bantuan ini adalah warga Kabupaten Lebak. Dibuktikan dengan KTP yang aktif, kemudian dari sisi penghasilan, dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Ini pasar penghasilan ini adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan setara UMP.
3: Itu masuk desil berapa Pak tuh, Pak? 1 2 3 4.
4: Kalau prioritas utama kita di desil 1 sampai 4.
3: Desil 1 sampai 4.
4: 1 sampai 4.
3: Jadi gimana ya? Oke, Pak, apa masyarakat nih bisa mengajukan sendiri untuk mendapatkan bantuan tersebut? Mereka yang mungkin belum tahu untuk seperti dokumen persyaratannya apa saja, yaitu tadi ya, diantaranya adalah KTP. Selain KTP, Pak, rumah, maksudnya lahan milik sendiri. Yeah. Oke, lalu apa lagi, Pak? Selain itu, selain dua itu.
4: Tadi apa pembuktian bahwa dia berpenghasilan
3: rendah,
4: ya, setara dengan UMP.
3: UMP, oke. Berarti tiga poin tersebut ya, tiga poin tersebut itu bisa lah untuk sahabat Bulat Lu mengajukan sendiri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, untuk peran pemerintah sendiri, Pak, peran pemerintah desa atau kelurahan dalam proses pendataan calon penerima bantuan itu bagaimana, Pak?
4: Ya, kaitan dengan data rumah tadilak huni ini, tentunya kita juga dapatkan dari desa,
3: dari desa,
4: dari desa, dan setiap tahun biasa kita update data itu dengan mensinkronkan dengan data yang sudah pernah menerima bantuan gitu ya. Itu kemudian kita coba himpun kembali dari desa. Nah, ini kan salah satu syarat bisa mendapatkan bantuan rumah tidak huni juga diusulkan melalui desa.
3: Melalui desa.
4: Karena pada saat proses penyaluran bantuan juga keterlibatan desa dalam hal ini cukup diperlukan. Tadi selain kendala di lapangan bahwa kepemilikan lahan tadi, ada juga kendala lain. Salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan swadayanya sendiri.
3: Nah, itu Pak.
4: Ya, swadaya sementara itu dibutuhkan. Makanya karena ini program BSRS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya ini adalah artinya mendorong untuk adanya gotong royong di tingkat masyarakat. Makanya kita melibatkan desa tentunya untuk bisa mengkoordinasikan di tingkat bawah, selain RT RW juga di sana, bagaimana satu rumah penerima bantuan yang memang tadi terkendala tidak bisa menyediakan swadayanya, ini bisa terwujud rumahnya. Minimal dia dari sisi dinding terbangun, kemudian lantai terbangun dan atap tertutup. Itu untuk bahasa plester, kemudian pengacian atau sampai ke mana pengecatan misalkan. Itu sih swadayanya mereka penerima bantuan. Fokus kita adalah penyelesaian atap, dinding dan lantai itu. Aladin.
3: Jadi bahasa lebaknya mah adeg payung ya Pak.
4: Adeg payung.
3: Itu ya Pak ya. Ya, sahabat Bulat Lu menarik sekali ya. Jadi masyarakat ini tentu memahami bahwa bantuan rumah tidak layak huni ini memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Artinya, itu tidak semua rumah yang terlihat rusak secara otomatis langsung mendapatkan bantuan. Ya. Lalu bagaimana prosesnya dari sisi masyarakat? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Dan bagaimana memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran? Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Tetap di 89.4 FM.
5: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
9: Loh, kenal?
8: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
9: Berarti sudah akrab dong.
8: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
9: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
8: Oh, bisa ya?
9: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
7: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
2: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebak.
3: Ya, sahabat Multatuli, kita lanjut kembali perbincangan bersama Bapak Helmi Arif Gunawan dari Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Nah, Pak, salah satu hal yang mungkin paling ingin diketahui masyarakat adalah bagaimana cara mendapatkan bantuan RTLH, Pak.
4: Oke. Baik, dalam kesempatan ini diinformasikan kepada masyarakat dan para pemirsa Multatuli FM untuk mengajukan permohonan bantuan rumah tidak layak huni ini baiknya itu apa namanya terkoordinasi dengan wilayah desa, dengan desa.
3: Okay.
4: Melalui proposal.
3: Okay.
4: Kemudian dihimpun di desa, dan sebaiknya itu tidak satu-satu gitu ya. Jadi
3: tidak dicicil ya, Pak ya.
4: Tidak dicicil ya, sebaiknya dari dalam satu desa itu ada 5, 10. Ya kalau memang terpaksa ada 1, 2 atau 3 ya tidak menjadi masalah.
3: Okay.
4: Kita terima itu. Karena apa namanya dalam nanti pada saat penetapan penerima bantuan ini juga melalui proses yang panjang gitu ya, ada seleksi. Kita menghimpun usulan baik dari masyarakat, kemudian dari aspirasi-aspirasi dewan juga ya. Kemudian ada dari perencanaan teknokratiknya dinas sendiri yang misalkan bahwa di sana menjadi fokus penanganan kumuh. Nah itu juga tentunya ini jadi bagian dari perencanaan teknis dinas untuk apa namanya menyediakan apa slot anggaran untuk penanganan rumah tidak huni di sana gitu, di kawasan kumuh itu.
3: Oke. Ketika dokumen atau persyaratan sudah dikumpulkan nih Pak. Ya. Oke. Okay. Nah, kemana masyarakat harus menyampaikan atau mengusulkan rumahnya untuk mendapatkan bantuan? Ke desa kah atau ke dinas terkait atau ke kemana gitu Pak?
4: Tadi karena apa namanya harapannya sih bisa terhimpun, terkoordinir di tingkat desa. Ini melalui desa.
3: Melalui desa.
4: Okay. Melalui desa, nanti desa menghimpun beberapa apa namanya pemohon bantuan. Kemudian disertakan dengan surat itu surat pengantar dari desa.
3: Oke.
4: Nanti baru bisa disampaikan ke dinas Perkim seperti itu.
3: Jadi untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan itu

0: penerima bantuan gitu. Ya, seperti itu.
1: Dari bantuan 20 juta itu prosesnya itu berapa bulan, Pak? Untuk sampai ke adat payung kayak gitu, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Kan ada pengawalan ya.
0: Iya, ada pengawalan. Kita menetapkan itu 5 bulan biasanya.
1: 5 bulan.
0: Program itu okay. Dilaksanakan gitu ya. Dari mulai penyaluran dari rekening kas daerah ke penerima bantuan, penerima bantuan melakukan pembangunan, ada beberapa tahap karena tahap satu itu ya pembangunannya, kemudian tahap dua itu adalah penyaluran dana upah tukangnya itu, bantuan upah tukangnya. Ini syaratnya upah tukang itu bisa diserap atau bisa diambil ketika kondisi bangunan minimal sudah 80% gitu ya. Artinya 80% ini dari jumlah 17.500 ini bahan materialnya sudah terpasang sebesar 80%.
1: Sebesar 80% itu sudah terpasang, baru yang 2.500 itu bisa diberikan gitu, bisa disalurkan. Oke. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menangani RTLH di Kabupaten Lebak, Pak. Tantangannya apa nih?
0: Tantangannya tentunya banyak. Satu, dari sisi jumlah.
1: jumlah tadi. Tadi ya. Sudah dibocorkan juga ya.
0: Yang ada ya minimal yang 24.000 saja tadi yang rusak berat. Okay. Ini menjadi tantangan tentunya. Kemudian yang kedua adalah tadi dari sisi kemampuan anggaran kita untuk bisa menangani rumah tidak layak huni ini, karena kemampuan kita untuk setiap tahun tadi kurang lebih hanya kalau murni APBD Kabupaten Lebak itu 1,13%. Iya, hasil hitungan kita kalau 267 dibandingkan dengan 24.000 tadi atau 88.000
1: kecil ya, Pak ya.
0: Ya, makanya tadi butuh kolaborasi dengan Pemprov, dengan pemerintah pusat gitu.
1: Oke. Jadi ada keterbatasan anggaran yang memang menjadi salah satu tantangan ya dalam mempercepat penanganan RTLH ini. Nah, selain pemerintah, seberapa penting peran masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha maupun pihak lainnya dalam penanganan RTLH ini, Pak?
0: Saya kira cukup penting dalam penanganan ini dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini yang sudah rutin berjalan terkait dengan penanganan rumah tidak huni ini antara lain adalah Basnas.
1: Basnas, ya. Okay.
0: Itu rutin kita terkonfirmasi biasanya kaitan dengan penanganan rumah tidak huni ini oleh Basnas. Selain itu juga ada Korpri Kabupaten Lebak ini rutin mereka melakukan penanganan rumah tidak huni setiap tahun. Meskipun jumlahnya memang tidak besar, tapi ini cukup membantu lah karena yang ditangani oleh Basnas dan Korpri ini yang betul-betul prioritas, artinya ya, masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dan biasanya segera gitu, mendesak gitu. Itu
1: yang jadi yang dibantu oleh Korpri dan juga Basnas ini termasuk ke program yang diprioritaskan gitu ya untuk rumah-rumah yang memang tidak layak huni. Ya. Sahabat Mulatuli, dari perbincangan kita ini terlihat bahwa penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan kerjasama ya, dan pemerintah tentu memiliki program. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif dalam proses pendataan dan juga pengusulan. Dan yang paling penting adalah bantuan yang diberikan diharapkan benar-benar memberikan perubahan bagi kualitas hidup masyarakat. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini ya, kita akan melihat lebih jauh apa target dan harapan ke depan untuk penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di 89 Multatuli FM di Multatuli Pagi.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. masyarakat dapat dengan mudah menghubungi

0: petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asya.
4: Entu, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak.
0: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
7: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.4 FM, sahabat Multatuli, masih di Multatuli Pagi, masih di talk show kita pagi hari ini, dan juga masih bareng Nafis, dan juga ada dari pihak ini yang lagi mungkin mengharapkan bantuan ya untuk rumah layak huni ini ya. Kita sudah sampai di segmen terakhir talk show hari ini. Ini banyak hal sebenarnya yang sudah kita bahas tadi ya. Mulai dari apa itu rumah tidak layak huni, kondisi RTLH di Kabupaten Lebak, program pemerintah, mekanisme bantuan, hingga berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Nah, Pak Helmi, ini sebelum kita tutup perbincangan ini nih, kita ingin menanyakan nih beberapa hal terakhir. Yang pertama, apa target dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam penanganan rumah tidak layak huni ke depan?
1: Tentunya target utama adalah mampu menyelesaikan sebanyak-banyaknya ya rumah tidak layak huni ini menjadi rumah layak huni. PR ke depan ini kita berharap bahwa dengan adanya program 3 juta rumah dari pemerintah pusat ini kita bisa mendapatkan lebih banyak porsi penanganan rumah tidak layak huni ke Kabupaten Lebak gitu. Tentunya ini sedang kita upayakan itu. Harapannya dari 3 juta rumah ini bisa menyelesaikan lah minimal yang 24 ribu tadi di Kabupaten Lebak.
0: Iya, oke. Tapi dengan anggaran segitu iya, gitu, Pak. Apa tidak ada rencana untuk mengusulkan untuk tambahan anggaran biar apa prosesnya lebih cepat gitu.
1: Karena kita tahu bahwa kondisi APBD Kabupaten Lebak juga hampir di semua daerah, tidak hanya di Kabupaten Lebak, ini kondisi anggaran pemerintahnya baik daerah maupun pusat kondisinya sedang tidak baik-baik,
0: tidak
1: saja.
0: Sehingga
1: dalam rangka mendorong itu ya kita kita upayakan melalui program-program yang sedang berjalan saja, baik di tingkat provinsi, tingkat pusat maupun tingkat kabupaten gitu.
0: Oke.
1: Cuma kita berjuang di porsinya saja gitu.
0: Di porsinya
1: ya.
0: Siap. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni, Pak? Yang mau disampaikan kepada masyarakat?
1: Kepada masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, tentunya ini kami berharap bisa melakukan mengusulkan ke pemerintah di tingkat desa atau melalui RT RW setempat saja dulu, dari RT RW setempat nanti ditindaklanjuti ke pemerintah desa. Nanti pemerintah desa yang akan melakukan pengusulan ke kita, ke Dinas Perkim. Karena kalau langsung dari masyarakatnya sendiri ini tentunya menjadi hambatan tantangan lah buat langsung datang. Syukur-syukur sih yang dekat, tapi kan yang jauh ini aja, yang misalkan di wilayah selatan mana gitu. Melalui jalur itu aja, RT, RW, kemudian ke tingkat desa, dan nanti desa yang akan melakukan pengusulan ke kita. Kita sendiri sadari bahwa dari Dinas Perkim ini belum bisa memantau semua rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Lebak ini, gitu ya. Paling untuk bisa mengetahui bahwa rumah itu layak dibantu, nanti ada tim kita akan monitoring setelah usulan itu masuk ke kita, gitu Pak. Kecuali yang dekat-dekat mungkin kita masih bisa tuh monitor tanpa ada usulan juga gitu ya.
0: Oke, untuk dinas-dinas yang terlibat selain Dinas Perkim, itu dinas mana lagi, Pak?
1: Biasanya ada dinas sosial yang memang dinas sosial ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Sosial. Biasanya ada juga tuh bantuan ke sektor perumahan gitu ya. Tapi kalau jumlah kami juga belum tahu seberapa besar dalam pendistribusian bantuan ini gitu.
0: Oke, jadi Dinas Perkim ini berkolaborasi dengan Dinas Sosial ya untuk segala macam data. Berarti kecapil juga mungkin apa ya?
1: Kecapil kita
0: kecapil juga.
1: Kecapil karena syarat yang dari pusat ini tentunya bantuan dari pusat ini bahwa KTP-nya itu harus aktif misalnya gitu.
0: Harus aktif.
1: Harus aktif. Kalau misalkan ada KTP tapi tidak aktif, kita dorong untuk aktivasinya gitu.
0: Sebentar Pak, KTP harus aktif. Maksudnya gimana Pak?
1: Kan ada beberapa KTP yang kita tahu ketika dicek ini belum aktivasi.
0: Oh, belum aktivasi.
1: Belum aktivasi. Okay. Sehingga tidak ter apa namanya?
0: Terdeteksi.
1: Koneksi ya, terdeteksi.
0: Okay. Yeah,
1: ya.
0: Yeah, yeah.
1: Ini kita dorong, nanti kita himpun. Ketika hasil pengecekan ini KTP-nya tidak aktif, maka kita himpun, kita dorong ke Capil, minta bantuan ke Capil untuk aktivasinya.
0: Nah, mungkin sahabat Mobile ada yang pernah mengalami, sebenarnya sudah punya KTP ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ternyata ketika memang mau mengurus satu dokumen ternyata enggak aktif. Nah, kita bingung ya, Pak ya. Kenapa enggak aktif sedangkan ini KTP udah dipegang, udah di tangan gitu. Itu jelas saya pernah ngalamin Pak.
1: Saya juga.
0: Ketika mau buka rekening gitu Pak. Maaf Pak, kata ini KTP-nya enggak aktif. Wah, berarti itu ada kerjasama ya dengan Dukcapil, ya. Dengan Dinsos, Perkim. Selain dua dinas itu Pak.
1: Apa?
0: Basnas ya, oke.
1: Iya, Basnas, Semenkorpi dengan yang terkait dengan bencana biasanya kita dengan BPBD.
0: Oh, BPBD. Ya, oke. Okay. Jadi ya pasti. Kalau BPBD itu pasti karena ketika ada bencana itu pasti ada penambahan rumah tidak layak.
1: Iya.
0: Oke, okay, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat nih, Pak, agar program penanganan RTLH ini bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran gimana, Pak?
1: Harapannya sih ini ketika ada rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat gitu ya. Masyarakat sekitar ini juga bisa aware kaitan dengan penyaluran bantuan program ini, baik dari sisi gotong royongnya, kemudian sisi pengawalannya gitu ya. Karena kan harapan kita uang yang 20 juta ini bisa tersalur secara maksimal gitu ya, untuk kebutuhan rumah, tidak untuk kebutuhan lain-lain gitu ya. Selain mekanisme yang sudah kita atur, pembelanjaannya gitu ya, sehingga terkawal. Tapi kan ada sisi lain yang memang dari sisi kewaspadaannya misalkan gitu, bisa dibantulah oleh masyarakat sekitar untuk baik dari pengawasannya atau pengontrolannya maupun baik dari bantuan materialnya gitu ya.
0: Nah, jadi sahabat Mulatuli, untuk kamu yang sudah menerima bantuan dari Dinas Perkim mengenai RTLH ini, bantuan ini bukan untuk disalurkan kepada kebutuhan konsumsi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ini untuk bangunan biar tempat ini menjadi tempat yang memang layak huni. Terakhir nih Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Lebak agar ke depan ini semakin banyak keluarga yang bisa tinggal di rumah yang layak, aman, sehat, dan nyaman Pak?
1: Tentunya harapannya dari kami Dinas Perkim bahwa masyarakat ini memprioritaskan terhadap pemenuhan rumah yang layak huni gitu ya. Ini tentu akan membantu kami juga di pemerintah daerah dengan data rumah tidak layak yang cukup banyak. Tapi ketika masyarakat sendiri memprioritaskan untuk perbaikan rumahnya sendiri ketika didapatkan penghasilan yang cukup gitu ya, kemudian memprioritaskan perbaikan rumahnya, ini tentu akan mengurangi lah jumlah rumah tidak huni yang ada secara signifikan ketika itu dilakukan secara mandiri gitu. Itu paling Pak.
0: Oke. Okay. Ya, sahabat Multatuli, Pak, terima kasih nih Pak atas informasi dan penjelasan yang sudah diberikan kepada pendengar Multatuli FM hari ini. Dan sahabat Multatuli, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa rumah yang layak bukan sekedar soal bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penanganan rumah tidak layak huni ini tentu membutuhkan kolaborasi pemerintah dengan programnya, masyarakat dengan partisipasinya, serta berbagai pihak yang dapat ikut memberikan dukungan. Semoga semakin banyak masyarakat Kabupaten Lebak yang dapat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, sehat, dan nyaman untuk keluarganya ya. Terima kasih lagi Pak, dan saya Nabista Berani pamit. Terima kasih kepada Bapak Helmi Arif Gunawan, Kepala Bidang Perkim Dinas PRKPP Kabupaten Lebak yang telah hadir bersama kita. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lebak Kruhai.

0: Senyap. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang.
10: Bisa berapa sih itu hujan-hujan?
9: Cai di magus hese nojo gila.
11: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, gimana orang kamarung.
12: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah udah dipanen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM.
1: Kamu setia hari bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak, kunaon ngelamun?
1: Asya.
2: Entu, Jang.
0: Ya, Pak, kopina.
2: Oh, nyak, barari ngungkiyo. Nyak udah ngeri panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus ajiga na. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: lambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat kayak gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, peresmian program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR, hasil kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan PT Bank Tabungan Negara atau BTN, Kamis 13 Agustus 2026 di Kampung Alun-Alun Desa Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung, dihadiri Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. Program sosial tersebut mengusung tema Rumah Bersih, Keuangan Bersih, dilaksanakan dalam rangka memperingati Gerakan Nasional 24 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APUPPT Indonesia. Gerakan Nasional tersebut membawa visi menyatukan langkah Indonesia anti pencucian uang. Melalui momentum tersebut, PPATK bersama BTN menghadirkan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan Kabupaten Lebak, program Bedah Rumah berhasil menyelesaikan perbaikan terhadap 5 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah. Perbaikan tersebut diharapkan memberikan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman bagi keluarga penerima manfaat. Program itu sekaligus menjadi bentuk kepedulian lembaga negara dan dunia perbankan terhadap persoalan sosial di daerah. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan apresiasi kepada PPATK dan PTN atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Lebak. Lanjuan bedah rumah memberikan manfaat nyata bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak. Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam merealisasikan program tersebut. Amir mengatakan persoalan hunian layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah menurutnya juga menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat miskin, termasuk melalui program rumah tidak layak huni atau RTLH yang dibiayai melalui APBD. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, dan sektor swasta diperlukan agar cakupan bantuan hunian layak dapat semakin luas. Ia berharap program seperti bedah rumah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat terus dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana mengatakan, penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya membangun kesejahteraan keluarga. Ivan mengatakan, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan penting dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia menjelaskan program bedah rumah di Lebak juga merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan Gerakan Nasional APUPPT Indonesia. Diharapkan kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme memiliki dimensi sosial yang luas. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero, Nixon Navitupulu mengatakan persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah besar di tingkat nasional. Sebagai bank yang mendapatkan mandat dalam pembiayaan perumahan rakyat, Nixon menegaskan BTN akan terus mengambil peran dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Nixon menilai pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kolaborasi dengan PPATK dan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk dukungan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program bedah rumah di Warung Gunung pun menjadi gambaran bahwa agenda pembangunan kesejahteraan dapat berjalan beriringan dengan gerakan nasional membangun sistem keuangan yang bersih dan berintegritas. Dengan selesainya 5 unit rumah MPR di Kabupaten Lebak, PPATK dan BTN berharap manfaat program Rumah Bersih Keuangan Bersih dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadirkan hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nancy Anggraini, Kepala Desa Desa Kedogung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Merdeka bagi saya yaitu kebebasan diri untuk berpikir, berpendapat,

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masya Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
3: Ah lagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu? Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: mati.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Teks proklamasi kemerdekaan ternyata ditulis dalam waktu kurang dari 1 jam. Naskah tersebut disusun di rumah Laksamana Maeda sebelum akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
1: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan juga memiliki kisah tersendiri. Sang proklamator Soekarno mengibarkan bendera hasil jahitan tangan istrinya Fatmawati. Bendera yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka itu kini disimpan sebagai salah satu benda bersejarah nasional.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi.

0: Timur. Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama Satukan Tekad untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
2: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945.
3: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Saya Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Merdeka. Atas nama bangsa Indonesia,

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Aduh. Mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
9: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
10: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
8: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
10: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
8: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
11: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Provinsi Banten berencana melakukan penyesuaian tunjangan kinerja atau TUKIN bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari penataan anggaran 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi, membenarkan bahwa pengurangan tunjangan kinerja menjadi salah satu komponen yang masuk dalam usulan penyesuaian anggaran. Namun Deden belum mengungkapkan besaran pengurangan TUKIN yang akan diterapkan bagi ASN Pemprov Banten. Ketika ditanya mengenai angka pengurangan TUKIN yang beredar, termasuk isu pemotongan hingga 15 atau 20%, Deden memilih belum memberikan kepastian. Deden menjelaskan penyesuaian TUKIN ASN menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyusun struktur anggaran 2027. Di sisi lain, Pemprov Banten tetap berupaya mempertahankan alokasi gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga keberlangsungan tenaga P3K di tengah penyesuaian belanja daerah. Deden menegaskan, besaran pengurangan TUKIN belum final. Keputusan mengenai persentase maupun mekanisme penerapannya masih menunggu tahapan pembahasan anggaran. Karena itu, ia meminta ASN tidak berpedoman pada angka yang beredar sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
5: Ajun Print buka setiap hari.
4: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Antrian nomor 89.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu...

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-555-54 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
0: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
8: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari di tahun 1916.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh, Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, ada sejumlah hal yang telah disiapkan Prabowo untuk disampaikan. Prasetyo mengatakan, disayangkan apabila masyarakat hanya mendengar potongan-potongan video di media sosial. Karena itu, beliau mengajak masyarakat dan rekan-rekan media untuk mengikuti seluruh rangkaian pidato Presiden secara utuh, baik pada sesi pagi maupun sesi penyampaian RAPBN dan nota keuangan pada siang hari. Selain menyampaikan pidato kenegaraan, Prasetyo menjelaskan, Prabowo juga akan menyampaikan RAPBN 2027 dan nota keuangan pada sore nanti. Agenda ini semestinya dilaksanakan pada 16 Agustus, namun karena hari itu jatuh pada Minggu, maka pelaksanaannya dimajukan. Prasetyo memaparkan pada sesi pagi, sidang dipimpin Ketua MPR RI bersama Ketua DPD RI serta dihadiri anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, serta para tamu undangan termasuk Presiden dan Wakil Presiden terdahulu beserta istri, pimpinan lembaga negara, menteri dan pejabat setingkat, pimpinan partai politik serta duta besar dan perwakilan negara sahabat.
0: Mudatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Mudatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Wah, kok paginya dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
1: Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
8: Iya, Pak.
10: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Go.id. Pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungan pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apresiasi serupa disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Bayah Barat. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya berharap keberadaan jembatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Keberadaan jembatan tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga berpotensi memperlancar berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Akses yang semakin baik diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, termasuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas warga. Pemkab Lebak juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat Jembatan Merah Putih Presisi, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya keberlanjutan dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Kabupaten Lebak. Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dilakukan langsung dan serentak dengan 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual di lokasi kegiatan nasional, Kamis 13 Agustus 2026. Selain jembatan, Presiden juga meresmikan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah bersama TNI dan Polri dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Prabowo menyampaikan pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Prabowo memberikan apresiasi terhadap jajaran TNI dan Polri yang telah melaksanakan pembangunan jembatan serta penyediaan sumber air bersih di berbagai daerah. Pembangunan tersebut merupakan bentuk nyata bakti dan pengabdian TNI dan Polri kepada masyarakat. Presiden juga menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo menegaskan apa yang dilakukan TNI dan Polri merupakan bagian dari misi bakti serta pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa TNI dan Polri hadir serta bekerja untuk kepentingan rakyat. Jembatan Merah Putih Presisi yang berada di Desa Bayah Barat menjadi salah satu infrastruktur yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Pembangunan jembatan tersebut dinilai penting dalam memperkuat konektivitas antar kawasan serta mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah Kecamatan Bayah. Dilansir dari rri.co.id, peresmian program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, hasil kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan PT Bank Tabungan Negara atau BTN, Kamis 13 Agustus 2026 di Kampung Alun-Alun Desa Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung, dihadiri Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. Program sosial tersebut mengusung tema Rumah Bersih, Keuangan Bersih dilaksanakan dalam rangka memperingati Gerakan Nasional 24 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APUPPT Indonesia. Gerakan nasional tersebut membawa visi menyatukan langkah Indonesia anti pencucian uang. Melalui momentum tersebut, PPATK bersama BTN menghadirkan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan di Kabupaten Lebak, program bedah rumah berhasil menyelesaikan perbaikan terhadap 5 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah. Perbaikan tersebut diharapkan memberikan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman bagi keluarga penerima manfaat. Program itu sekaligus menjadi bentuk kepedulian lembaga negara dan dunia perbankan terhadap persoalan sosial di daerah. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan apresiasi kepada PPATK dan BTN atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Lebak. Bantuan bedah rumah memberikan manfaat nyata bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak. Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam merealisasikan program tersebut. Amir mengatakan persoalan hunian layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah menurutnya juga menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat miskin, termasuk melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang dibiayai melalui APBD. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, dan sektor swasta diperlukan agar cakupan bantuan hunian layak dapat semakin luas. Ia berharap program seperti bedah rumah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat terus dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana mengatakan, penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya membangun kesejahteraan keluarga. Ivan mengatakan, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan penting dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia menjelaskan program bedah rumah di Lebak juga merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan Gerakan Nasional APUPPT Indonesia. Diharapkan kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
memiliki dimensi sosial yang luas. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero, Nixon Navitupulu, mengatakan persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah besar di tingkat nasional.

0: sebagai bank yang mendapatkan mandat dalam pembiayaan perumahan rakyat. Nixon menegaskan BTN akan terus mengambil peran dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Nixon menilai pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kolaborasi dengan PPATK dan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk dukungan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program bedah rumah di Warung Bunuh pun menjadi gambaran bahwa agenda pembangunan kesejahteraan dapat berjalan beriringan dengan gerakan nasional membangun sistem keuangan yang bersih dan berintegritas. Dengan selesainya 5 unit rumah MPR di Kabupaten Lebak, PPATK dan BTN berharap manfaat program rumah bersih keuangan bersih dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadirkan hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Provinsi Banten berencana melakukan penyesuaian tunjangan kinerja atau TUKIM bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari penataan anggaran 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Afriandi, membenarkan bahwa pengurangan tunjangan kinerja menjadi salah satu komponen yang masuk dalam usulan penyesuaian anggaran. Namun Deden belum mengungkapkan besaran pengurangan TUKIM yang akan diterapkan bagi ASN Pemkab Banten. Ketika ditanya mengenai angka pengurangan TUKIM yang beredar, termasuk isu pemotongan hingga 15 atau 20%, Deden memilih belum memberikan kepastian. Deden menjelaskan penyesuaian TUKIM ASN menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyusun struktur anggaran 2027. Di sisi lain, Pemprov Banten tetap berupaya mempertahankan alokasi gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga keberlangsungan tenaga P3K di tengah penyesuaian belanja daerah. Deden menegaskan, besaran pengurangan TUKIM belum final. Keputusan mengenai persentase maupun mekanisme penerapannya masih menunggu tahapan pembahasan anggaran. Karena itu, ia meminta ASN tidak berpedoman pada angka yang beredar sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah. Dilansir dari sindonews.com, Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, ada sejumlah hal yang telah disiapkan Prabowo untuk disampaikan. Prasetyo mengatakan, disayangkan apabila masyarakat hanya mendengar potongan-potongan video di media sosial. Karena itu, beliau mengajak masyarakat dan rekan-rekan media untuk mengikuti seluruh rangkaian pidato Presiden secara utuh, baik pada sesi pagi maupun sesi penyampaian RAPBN dan nota keuangan pada siang hari. Selain menyampaikan pidato kenegaraan, Prasetyo menjelaskan Prabowo juga akan menyampaikan RAPBN 2027 dan nota keuangan pada sore nanti. Agenda ini semestinya dilaksanakan pada 16 Agustus, namun karena hari itu jatuh pada Minggu, maka pelaksanaannya dimajukan. Prasetyo memaparkan pada sesi pagi, sidang dipimpin Ketua MPR RI bersama Ketua DPD RI serta dihadiri anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, serta para tamu undangan termasuk Presiden dan Wakil Presiden terdahulu beserta istri, pimpinan lembaga negara, menteri dan pejabat setingkat, pimpinan partai politik serta duta besar dan perwakilan negara sahabat.
1: Cerdas, informatif, dan solutif. Inilah Multatuli.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen.

0: sugar.
1: Okay, gas.
0: Gas.

Okay. Baik, sahabat Muda Tuli, di mana saja yang berada, tentunya di malam hari ini kita akan mencoba atau check sound ya untuk acara besok, yaitu tembang, tarik tembang ya, volume 2 di jam 8 pagi sampai dengan selesai. Jadi mohon maaf apabila pada malam hari ini Sobat Multatuli yang request tidak dapat kami penuhi pada malam hari ini. Kami sedang check sound di Radio Multatuli FM 89 Multatuli, Radio Cerdas Informatif dan

pakai tarik tembang volume 2 yang tentu saja acaranya besok mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Yang kemudian informasi yang didapat itu ada sebanyak 20 peserta yang sudah terdaftar untuk menjadi peserta tarik tembang volume 2 Radio Muka Tuli, yang tentunya tarik tembang ini spesial untuk lagu-lagu kemerdekaan, gitu ya, lagu kemerdekaan. Jadi bukan tarik tembang yang berkaitan dengan lagu-lagu pop Indonesia atau lagu-lagu dangdut, tapi lebih kepada lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu kemerdekaan gitu. Nah, posisi kita tengah check sound, kita mau coba ini apa, tajamnya karang. Kok ke dangdut ya? Gak apa-apa ya. Ini buat supaya apa, pas nanti acara tidak ada harus cek-cek-cek lagi gitu ya. Iya, ini juga menjadi barometer buat nanti ke depan kita punya program karaoke live bareng sahabat Muka Tuli yang nanti kita akan undang melalui live on air atau datang langsung ya. Dulu sih pernah datang langsung ya Bang Riko ya, datang langsung nyanyi ke sini, bawa gorengan, terus bawa susu ya. Iya. Oke, kita mulai tajamnya karang.

0: saya mengakui nih.
1: Kurangnya pas bang, karaoke.
0: Kalau nyanyi mau urus, saya juga angkat tangan.
1: Udah, abang bagus penyiar ya.

Ya. Tadi Jackson dari Bang Rico dengan lagunya Grimis sudah sama-sama kita simak, yang barangkali ketika sahabat Mutatuli tengah stay tune juga, kok nih Bang Rico ikut nyanyi? Gak tahu ya, Bang Rico itu emang dulunya juga pernah jadi petinju gitu ya, sehingga memiliki bakat menarik tambang gitu ya. Sehingga pada saat malam ini kita check sound buat besok ya, di acara tarik tembang volume 2 yang akan berlangsung dari mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Ya. Dan acaranya itu secara live ya.

Itu Pak apa? Apa ya? Citra cinta. Citra cinta.

0: Asik. Ya demikian Bang Jarwo Sebastian Aditya Prasetya. Ya dengan cinta tinja, kalau kita bicara tentang masalah cinta nih Bang Jarwo ya, tentunya cinta itu anugerah ya. Tapi kalau dengan citra ini maksudnya apa ini? Citra cinta begitu.
1: Citra itu kan lebih kepada bagaimana kita menjaga sebuah kemasan, menjaga sebuah image lah. Jadi ini terkhusus buat perempuan ini. Karena yang menjadi konteks dari lagu ini bagaimana perempuan itu bisa menjaga mahkota cintanya. Iya. Iya, jadi iya, sebentar ya, kita nanti akan break ya. Enggak ya, pariwara ya. Enggak, tapi kita tetap mengupas tentang lagu Citra Cinta ini sahabat Muda Luli, bahwa kenapa Citra Cinta ini lebih dikhususkan kepada perempuan. Kalau orang Sunda bilang perempuan itu membawa perut katanya. Nah, bahwa perut itu artinya membawa kesuciannya, menjaga mahkotanya, juga menjaga nama baiknya. Jangan sampai istilah pergaulannya itu sampai ke pergaulan bebas. Karena yang akan dirugikan itu dalam pergaulan bebas itu adalah perempuan. Karena kalau seorang cowok itu ya, ya tadi ketika itu terjadi ya udah cukup. Cukup dengan menikahinya atau mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau misalkan kebetulan si perempuan tersebut tidak suka dengan laki-laki tersebut, bagaimana ke depannya itu. Makanya cita-cita menuntun para wanita untuk bisa menjaga nama baiknya, kemudian juga mahkota yang paling utamanya untuk bisa dijaga sampai nanti pada saatnya di mahligai cinta atau di perkawinan.
0: Iya.
1: Bisa diberikan kayak saya. Gitu.
0: Darah muda, kita akan menghiasi suasana malam hari ini dengan tembang-tembang dangdut mania bersama Radio Muda Tuli FM di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Yuk, Bang Jarwo.
2: Siap.
0: Darah muda, yuk.

0: Ujung.
1: Dikira wajah anda muda kayak gitu.
2: Oke, itulah darah muda. Kalau kita bicara tentang darah muda, identik dengan dewasa ya.
3: Iya, darah kedewasa. Muda itu apa, dimana seorang pemuda, ya, seorang laki-laki yang ingin menunjukkan jati dirinya.
1: Jadi wajar saja ketika seorang pemuda tidak pernah memikirkan konsekuensi di belakangnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Yang terpenting, karena memang ya tengah eksistensinya itu tengah bergelora gitu, Bang Riko.
2: Iya, iya.
1: Sehingga jangan kaget ketika seorang pemuda itu menunjukkan kegigihannya, kemudian keberaniannya gitu.
2: Iya, iya.
1: Tanpa menghiraukan konsekuensi selanjutnya gitu.
2: Jadi kondisi fisiknya juga masih kuat-kuatnya ya?
1: Iya, kondisi fisiknya gitu. Dan juga ini memang hampir semuanya pernah mengalami ketika masa muda ini memiliki gelora yang cukup luar biasa.
2: Iya.
1: Tapi nanti ketika di usianya di angka 40, itu sudah mulai berbeda.
2: Iya, iya, betul
1: sekali. Darah muda itu kan terhitung dari mulai 30 ke bawah.
2: Iya.
1: Ketika sudah 30 ke atas tuh sudah beda tingkat pertimbangannya.
2: Iya.
1: Apalagi kalau misalkan sudah punya istri, sudah punya anak,
2: yeah.
1: Pertimbangannya akan berbeda.
2: Iya, betul sekali.
1: Karena apa yang dia akan lakukan tuh mengingat bagaimana nih anak dan istri saya kalau misalkan saya salah atau berhubungan dengan hukum gitu,
2: yeah.
1: Ketika memaksakan mengikuti hawa nafsunya sebagai pemuda kayak gitu.
2: Iya. Yeah. Kertas dan api.
1: Kertas dan api. Acung es ini.
2: Kertas dan api ya. Untuk menghibur semuanya pendengar setia Radio Muda Tule FM ya. Bang Jo, Bang Juan nih, nyanyi dong.
1: Ini Bang Juan nih.
2: Bang Juan. Bacanda juga nih. Oke, kita nyanyi kembali.

0: Kalau kita bicara tentang kertas dan api,
1: iya.
0: Ya tentunya kalau kertas itu dibakar jadi abu ya. Kalau ini jelas ini kalau ini.
1: Okay.
0: Kalau ini jelas, kalau itu
1: agak ini ya. Tapi ini udah jelas nih. Rada encok. Waduh. Baik. Nih beli jamu ini nih. Encok soalnya nih. Iya, jadi kan kalau berbicara kertas dan api ini ya apa ya? Kan kalau kertas tuh bahan yang mudah untuk dibakar.
0: Terbakar.
1: Jadi ya. Ini kalau berkaitan dengan bulan menuntut kita juga untuk waspada bahwa kan mudah untung
0: betul. Rokok. Iya, betul.
1: Karena kalau misalkan ada
0: ya.
1: Yang kemudian
0: Iya betul. Jadi harus hati-hati, apalagi di modem halodo begini ya. Kita
1: itu
0: menjaga.
1: Halodo ya?
0: Halodo.
1: Bukan di musim kemarau ya.
0: Kertas dan api menghiasi suasana malam hari ini ya.
1: Jadi apa ya? Kalau bukan perasaan sih, lebih kepada bahwa bagaimana ini seseorang yang sudah berikrar gitu kan.
0: Iya betul.
1: Mengikat sebuah janji.
0: Mm-mm.
1: Kemudian sudah menyatakan juga gitu bahwa AA atau Neng yang paling
0: aduh
1: cinta gitu kan.
0: Bulat aja ya cintanya itu.
1: Sampai
0: ya.
1: Ngomong tuh di janjinya itu lebih baik mati apabila harus berpisah gitu.
0: Nah, itu isinya.
1: Tapi kenyataannya ini beda gitu dari apa yang dijanjikan gitu.
0: Nah, tidak sesuai ya.
1: Tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan.
0: Betul.
1: Jadi kenapa sekarang tuh bisa hadir di depan kalau ternyata fisiknya aja yang ada di depannya tapi hatinya buat orang
0: hatinya
1: lain.
0: Hatinya mah kemana gitu yang layak.
1: Jadi kayak siluman.
0: Silumin ya kalau.
1: Silumin.
0: Kalau perempuan ya.
1: Iya.
0: Kalau laki-laki siluman.
1: Iya, kalau buat cowok siluman. Men gitu kan. Ya, kalau cewek silumin. Gitu.
0: Nah itu dia.
1: Jadi jangan pernah berjanji kalau ternyata di ujungnya itu tidak pernah mau menjalankan janjinya gitu.
0: Iya, tidak sesuai dengan apa yang
1: diharapkan. Tidak sesuai dengan apa yang diomongin gitu.
0: Iya.
1: Jadi ini ibaratnya tuh hanya berpuri-puri.
0: Nah itu dia, luar biasa bahasanya ya.
1: Iya. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Aramadokun kita coba.
0: Ya untuk menambah suasana hati malam hari ini ya, terutama yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Juga lama.
1: Lama. Oke.

darah.

0: Ya itulah air mata darah. Iya. Jadi satu kesalahan yang mungkin fatal sekali Bang Jaro ya. Hmm. Dengan lagu ini mungkin juga menggambarkan seseorang tersebut telah
1: mengkhianati.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, jadi sudah merasa bosan ya dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang sudah dilakukan, yang kemudian si sang bangau ini sudah apa namanya tuh sudah mengetahui gitu bahwa ini seperti intrik gitu kan.
0: Intrik ya.
1: Hanya cara-cara untuk membuat dia lemah gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk dia membuka maaf lagi gitu. Namun akhirnya sudah merasa bosan.
0: Iya. Yeah.
1: Bahwa apa yang dia lakukan tuh sebetulnya hanya untuk menutupinya saja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi tidak lama kemudian akan kembali berulang dan berulang. Mm-hmm. Seperti itu sehingga meskipun air mata darah yang keluar dari matamu,
0: ya,
1: aku sudah tidak akan pernah peduli.
0: Tidak bisa pernah. Ya.
1: Sudah tidak akan pernah mau percaya.
0: Percaya.
1: Gitu. Karena sudah sering loh.
0: Iya.
1: Kan kalau orang sudah sering kali di PHP-in lah.
0: Waduh.
1: PHP-in itu kan bahasa kitanya tuh apa namanya dikasih.
0: Yang tahu itu Bang Chandra itu. Hah? PHP itu Chandra tahu. Artinya apa?
1: Iya, maksudnya dikasih harapan palsu gitu. Ada
2: Bang. Encok, encok.
0: Mencok.
1: Oke, jadi untuk sobat Multatuli di luar sama yang tengah setia gabung bareng Multatuli FM, bahwa malam hari ini kita tengah cek sound untuk acara besok di mana kita akan menggelar tarik tembang volume 2 yang tentu sudah ada yang terdaftar di kami itu ada sebanyak 20 peserta untuk menjadi peserta tarik tembang volume 2 yang lagu-lagu yang akan dikemas itu adalah lagu-lagu kemerdekaan ya. Lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu
2: Lloyd Cinta Hampa.
1: Apa namanya lagu-lagu tentang kebangsaan kayak gitu. Seperti tapi nanti ini itu juga menjadi tolak ukur kami bahwa ke depan dengan besok berlangsung kemudian juga sukses akan kita jadikan barometer untuk ke depan juga ke acara yang mengundang Anda untuk live karaoke kayak gitu. Jadi buat yang punya apa namanya hobi biasa nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Nah.
1: Bisa nanti pas acara kita apa namanya nanti pas di malam apalah nanti kita akan koordinasikan dengan tim produksi dan tim kreatif gitu ya.
0: Yeah.
1: Malam apa cocoknya buat acara live karaoke gitu. Mengundang sahabat Multatuli yang ada di luar sana untuk live on air.
0: Iya betul.
1: Pilihan lagu terserah gitu ya. Mau lagu dangdut, mau lagu lawas gitu. Pastinya dangdut. Ya gitu gak mungkin lagu-lagu di luar dangdut gitu kan. Oke, tadi sudah ada air mata darah. Iya, kita kembali akan mencoba lagi ya.
0: Ya boleh.
1: Boleh ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa Bang Riko?
0: Lagu apa? Dangdut apa? Lagu popok?
1: Bang Riko coba nyoba lagi di luar lagu dangdut apa nih kira-kira?
0: Lagu.
1: Punya lagu di luar dangdut, lagu pop misalkan?
0: Deloitte ya.
1: Deloitte.
0: Ya.
1: Apa Bang Jaro di situ? Ini Deloitte itu ada lagu Cinta Hampa.

Tuaan ini, tolong. Ya, sambil menantikan lagu yang sangat memoris, Golden Hits.

0: Jadi buat apa ini susah ya?
1: Jadi kalau sesuatu jangan dipikir susah.
0: Segala sesuatu ya.
1: Iya, sesuatu tuh kalau memang hal kecil, kalau ini misalkan bisa menjadi besar kemudian membuat kita susah, udah di apanya dilewat aja gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi jangan pernah dibikin susah. Mm. Gitu. Dibikin nyantai aja,
0: nanti cepat apa?
1: Cepat tuir.
0: Iya, benar ya. Jadi itulah lagu kenangan yang tidak mungkin ini ya.
1: Tidak mungkin lekang oleh waktu.
0: Lekang oleh waktu, lagu-lagu dari milik Yakus Plus ini ya.
1: Iya.
0: Gas lagi. Sepanjang jalan kenangan.
1: Iya.
0: Yo, Bang Jero.
1: Ini sementara waktu sudah pukul berapa nih?

0: Ada sepanjang jalan kenangan. Jadi di sepanjang jalan Abdi Negara ini memiliki banyak kenangan loh Bang Riko.
1: Iya, seperti apa aja itu Bang?
0: Ya, contohnya kita memiliki banyak event yang kemudian juga event ini melibatkan seluruh warga atau masyarakat yang berada di Kabupaten Lebak, khususnya di Kota Rangkas Bitung.
1: Iya, betul.
0: Salah satunya program-program yang dulu pernah kita jalankan
1: seperti
0: jalan sehat.
1: Iya, jalan sehat ya.
0: Kemudian senam sehat.
1: Senam sehat.
0: Dan di antara event-event itu juga ada door prize-door prize yang bisa dibawa bagi para peserta.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Dan salah satu yang dulu pernah kita ini tuh dropas utamanya adalah sepeda motor ya.
1: Sepeda motor.
0: Sepeda motor gitu.
1: Iya betul.
0: Dan kita sih berharap bahwa nanti kelak ke depan, mudah-mudahan sih nanti pada saat ulang tahun Radio Mutatuli FM yang keberapa ya? Yang ke-9 barangkali ya.
1: Iya,
0: iya. Soalnya di tahun 2024 itu, 2023 itu di yang ke-7.
1: 7 berarti.
0: 2025 yang ke-6, yang ke-8 ya. 2026 berarti yang ke-9.
1: 9 ya.
0: Iya.
1: Ya itulah ya perjalanan Radio Mutatuli FM ini tentunya juga. Semoga bisa maju ke depan ya.
0: Iya, kita ke dangdut lagi ya.
1: Oke, boleh silakan. Yuk.
0: Kita coba lagu Sahdu ya. Dari Bang Haji Roma Irama. Iya, karena memang basicnya Aditya dan Rico Kalista tuh di dangdut ya.

0: Kalau acara ke pop itu agak harus mengundang Walurus ya, Pak Asep Komar, yang ada di Gomez, Golden Sweet Memories.
1: Sweet Memories, wah, luar biasa.
0: Dulu tuh pernah ada program-program beliau dan rekan-rekannya tuh. Tapi nanti kalau misalkan nanti bisa jadikan program radio, kita juga bisa ajak.

Ya, ini lagu ngingetin masa Bang Neko sama Mang Jarwo tuh kondangan ya. Ya, kondangan taunya yang hajatnya itu sang bebene ya. Iya. Terus ya, datangnya tuh adeknya tuh yang sama Bang Riko.

0: Ya, ini kan lagu Jangan Pura-Pura.
1: Iya, betul sekali.
0: Miliknya Mansur S. Ini tuh lagu yang menunjukkan kepada seseorang yang ketika sudah begitu banyak tingkah, sikap, kemudian juga ucapan.
1: Betul sekali.
0: Yang kemudian sudah, apa istilahnya tuh, sudah sering dialami gitu ya. Jangan sering diucapkan lagi kayak gitu ya.
1: Oh iya betul.
0: Karena apa yang dia katakan juga ucapkan itu sudah diketahui gitu ya. Yang ujung-ujungnya itu hanya kura-kura dalam perahu.
1: Iya. Jadi menggambarkan rasa sakit yang teramat sangat ya.
0: Iya.
1: Ibaratkan di saya, waduh ini ya.
0: Iya.
1: Pura-pura ya.
0: Jangan pura-pura. Jadi ingat lagu sama Bang Bonge ini saya.
1: Waduh Bang Bonge juga.
0: Ini Bang Bonge nih pada masa kita di sana. Ini lagu sering dikirimin sama buat Neng Tina yang ada di Mandalawangi.
1: Wah, Tina ya?
0: Iya, dulu tuh memang Neng Tina Mandalawangi ini sering juga dengerin Multatuli FM ya.
1: Iya.
0: Cuman karena memang masa-masa itu kita frekuensinya gak nyampe gitu ya. Sehingga lost contact.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan sudah bisa menjangkau siar kami.
1: Pasti ya.
0: Jangankan hanya di Mandalawangi, di Cilegon saja. Multatuli FM ini sudah bisa begitu jernih, bening gitu kan. Dan ini bukan hanya ucapan, dibuktikan dengan mengirim piti ataupun videonya yang pada saat kita bertugas dikirimkan tuh videonya tuh Bang Riko. Saat Bang Riko sama Bang Adit lagi tugas tuh dikirimin videonya lagi siaran.
1: Ya, jadi
0: termasuk semalam tuh, semalam kita pada saat acara Dawai Multatuli itu Pak Marcelin ngirimin juga tuh videonya.
1: Iya betul.
0: Yang saat itu membahas lagu Buta Karena Cinta.
1: Karena Cinta.
0: Jadi ada dari Buta Karena Cinta itu ngomong-ngomong air susu dibahas air tuba gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, jadi susu, ada yang sempat komen juga ke saya. Bang Adit katanya, bukan tumpeng katanya gitu kan. Kalau dulu tuh merebah gitu kan. Tapi sering-sering makin menenen gitu.
1: Sekarang bukan tumpeng ya.
0: Iya, jadi bukan tumpeng gitu. Kalau sekarang udah telur ceplok. Ada lagu ini gak Bang Riko? Kepastian karaoke.
1: Kepastian.
0: Iya.
1: Waduh, luar biasa.
0: Kepastian nih. Jadi saya juga ingin mendengar lagu ini, juga ingin juga nyanyi dikit-dikit kali ya.
1: Iya.
0: Karena Warurus yang ada di Cibuah itu juga sering mantauin kita nih. Katanya kalau tugas siarannya Bang Adit sama Bang Riko tuh ada kesan tersendiri, katanya ada lagu yang judulnya tuh suka setelah lagu tuh dikupas katanya.
1: Iya, ada kepastian ya.
0: Iya, kepastian ya.
1: Dan dua, yo.
0: Ini karaoke ya? Gak apa-apa ya.

0: Nah, itulah satu tembang ada kepastian ya, yeah. Beasiswa.
1: Jadi kan kepastian ini kan menunjukkan bagaimana seseorang tuh menunggu sebuah kepastian dari seseorang yang dia cintainya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Yang kemudian juga dia sudah merasa bosan dengan janji,
0: yeah.
1: Kemudian juga dengan sikap kayak gitu Bang Eko. Makanya dia juga butuh kepastian. Kepastian itu kan berbentuk seperti status loh Bang Eko.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia ingin ketika statusnya ini jangan hanya makannya tuh susu rumputan gitu. Jadi pengen juga makannya tuh di tempat terbuka biar orang juga mengetahui bahwa aku adalah kekasihnya kayak gitu.

0: Lagu ini juga mengingatkan sama yang punya wilayah Kadobanen.
1: Yeah.
0: Ada Bang Mul Prangmor. Bang Mus Prangmor maksudnya. Sehat selalu ya buat yang punya.

0: dan yang koplok.
1: Kalau koplok tinggi kok.
0: Ini nyapa bawaan bawaan kopnya.

0: Satu dari Mega Jakarta ya, dengan Biarkanlah. Masih di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini, yang kebetulan kita juga malam hari ini tengah cek sound untuk acara besok. Jadi sahabat Multatuli juga bisa menyimak acara tarik tembang volume 2 Multatuli FM, di mana kita besok mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai ini akan menggelar karaoke tarik tembang volume 2, dan pelaksanaannya itu besok tanggal 15 Agustus tahun 2026 ya, bertempat di Radio Multatuli FM. Ini kami siarkan secara live ya, live secara Radio Multatuli FM frekuensinya,
1: yeah,
0: kemudian juga melalui YouTube dan juga melalui Instagram,
1: yeah.
0: Dan waktu pelaksanaannya tuh mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Informasi yang kami dapat dari panitia, ada sebanyak 20 peserta yang sudah mendaftar ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan biaya untuk pendaftaran menjadi peserta di tarik tembang volume 2 Multatuli FM ini gratis loh.
1: Gratis.
0: Enggak dipungut biaya apapun, yang kemudian panitia juga akan menyediakan hadiah bagi para pemenang pastinya. Iya. Buat para peserta yang akan mengikuti ajang tarik tembang volume 2 yang nanti lagu-lagu yang akan dibawa para peserta ini lagu-lagu tentang kemerdekaan loh.
1: Betul.
0: Jadi dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81 ya, Radio Multatuli FM ini menggelar acara tarik tembang ini untuk membangkitkan, kemudian juga menumbuhkan rasa bagaimana kita untuk bisa apa namanya mengingat para pejuang ya, para pejuang yang sudah memerdekakan kita gitu ya, sehingga di tanggal 17 Agustus ini kita bisa merdeka gitu. Dan tarik tembang ini juga untuk mengingatkan para generasi, untuk mengingat bahwa banyak para pahlawan, kemudian juga para apa namanya pejuang ya, yang kemudian melalui lagu-lagu kebangsaan ini bisa meningkatkan rasa percaya diri, untuk lebih percaya diri untuk bagaimana menjadi apa, generasi yang bisa meneruskan cita-cita para pejuang pastinya Bang Riko. Dan semoga pas nanti besok ini semuanya sudah clear pada saat acara karaoke live tarik tembang ini.

0: Ya udah bimbang ya di antara dua wanita ini, sahabat.
1: Iya, ini posisi yang sulit ketika berada di posisi ini loh Bang Riko.
0: Iya betul sekali.
1: Jadi ketika berada dalam bimbang. Dua pilihan, mm-hmm. kemudian kita diharuskan untuk memilih.
0: Iya.
1: Sementara kalau memilih satu pasti ada orang yang kecewa.
0: Yang kecewa, betul.
1: Memilih yang satu lagi pasti ada yang kecewa.
0: Nah itu dia.
1: Kalau saya pribadi sih gak ada yang dipilih Bang Riko.
0: Iya, iya, iya.
1: Artinya semuanya dipilih gitu loh.
0: Semuanya ya.
1: Semuanya dipilih. Tinggal nanti setuju siapa yang lebih tua atau lebih muda gitu.
0: Nah.
1: Cuman permasalahannya kalau misalkan harus ada yang memilih yang tua dan yang muda. Uh-huh. Ini teh suka ada yang apa namanya, suka ada yang cukar cakar nih.
0: Nah.
1: Karena kan kita begini loh Bang Riko.
0: Itu kukunya panjang-panjang ya.
1: Maksudnya kenapa kita pilih dua-duanya biar tidak ada yang terluka.
0: Nah, wah,
1: karena ya. Kalau misalkan kita berada dalam kondisi harus memilih. Kamu pilih satu atau dua. Nah. Kan kalau pilih satu otomatis ada yang kecewa.
0: Kecewa dong.
1: Memilih yang kedua pasti ada yang kecewa yang
0: iya,
1: satu.
0: Iya juga.
1: Nah supaya tidak ada yang kecewa kita pilih semuanya.
0: Nah itu dia.
1: Ya kan tujuannya kan nggak ada yang dipilih kan semuanya dipilih.
0: Bener nggak Pak Jenok tuh? Setuju.
1: Tapi nggak anehnya ini ada yang cakar-cakaran.
0: Nanti ada ginesan ya.
1: Jadi ini permasalahan yang pelik sih Bang Riko ketika berada dalam posisi ini gitu. Sementara kita ketahui bahwa yang namanya seorang wanita itu tidak pernah mau dijadikan yang pertama atau yang jadi kedua.
0: Dua ya.
1: Dia ingin menjadi yang pertama selamanya.
0: Dua.
1: Cuman kan juga harus tahu gitu namanya laki-laki itu kan tadi itu sebagai apa namanya, sebagai lelaki gitu. Sebagai kepala rumah tangga gitu.
0: Iya.
1: Memang agak berat juga memilih siapa yang tua, siapa yang muda gitu ya. Kata yang tua, kamu itu kan dengan aku sama-sama merasakan susah dan dukanya.
0: Gitu. Setelah.
1: Kok tidak ingat katanya gitu. Waktu susah gitu kan. Sementara yang kedua juga sama-sama ngerasain gitu.
0: Yang kedua juga ya.
1: Jadi kalau misalkan tidak ada yang dipilih, waduh keterlalu itu Bang Niko.
0: Sedikit ya ini ya, harus disedikit.
1: Harus ada yang dipilih memang. Tapi saya lebih memilih dua-duanya.
0: Nah, luar biasa.
1: Jadi nanti, tidak ada yang dikecewakan gitu.
0: Nanti adil nih ya.
1: Terkait nanti siapa yang di posisi pertama atau kedua, tinggal kita kocok aja.
0: Luar biasa ya, jadi dua-duanya supaya enggak kecewa ya.
1: Iya, maksudnya kan kita agar tidak timbul perseteruan. Kan yang namanya memilih kan harus ada yang dipilih.
0: Iya dong.
1: Tetapi ketika kita berbicaranya bahwa agar tidak timbul perseteruan di selanjutnya, kita pilih dua-duanya gitu loh. Kita sebutkan bahwa tidak ada yang nomor satu atau nomor dua, semuanya sama.
0: Sama
1: gitu.
0: Sama ya, nomornya satu semua ya.
1: Nomornya satu semua. Yang terpenting buat AA gitu.
0: Nah, itu
1: ketika
0: dia.
1: Neng butuh AA ada gitu.
0: Ada dong.
1: Gitu. Kumaha cenah kalau neng satu, neng dua butuh sama AA atau dua-duanya nggak apa-apa.
0: Nah.
1: Gitu.
0: Benar-benar
1: satu tempat ya. Maksudnya gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya adil ini ya.
1: Nah ini jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru, ini apa namanya guyonan aja gitu ya, kan. Ya. Karena gini loh Bang Riko.
0: Ya.
1: Ketika orang gak hanya Riko atau Aditya. Ya. Ketika siapapun berada dalam posisi seperti ini harus memilih. Ya. Sementara di antara dua orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pasti akan bingung.
0: Kebingungan ya.
1: Iya, akan bingung memilih gitu kan.
0: Nah, iya betul.
1: Kalau memilih ini takut ini nanti bakar nyamber nih, gelesan gitu.
0: Waduh.
1: Kan. Milih yang ini nanti akan apa nyamber misalkan penakol gitu kan.
0: Ada sabut colekan ya.
1: Akhirnya supaya aman ya semuanya dipilih gitu.
0: Nah, luar biasa itu ya.
1: Gitu. Toh zaman dulu juga. Ada yang 4, ada yang 5 kan gitu.
0: Bebas ya.
1: Empat. Emangnya mendulu. Tapi ini hanya sekedar bagaimana kita gitu. Apa namanya menghibur gitu ya.
0: Intermezzo ya.
1: Tapi ketika Anda berada di dalam kondisi ini memang harus ada yang dipilih. Harus ada yang dipilih. siapa yang nomor satu, siapa nomor dua.
0: Karena okay. Sayang ya kalau dua-duanya gak dipilih ya.
1: Iya. Oh iya, tadi makasih banyak nih buat Nurul Fatimah yang iya. Sudah sempat WhatsApp juga ke Japrinnya Aditya ya. Dia pengen dengar lagu Tajamnya Karang loh Bang Riko.
0: Tajamnya Karang?
1: Yang dari miliknya Ari Susan.
0: Oh Ari Susan.
1: Dari miliknya Ari Susan yang dikatanya dikirim buat semua fans Radio Mulatu FM.
0: Iya.
1: Yang tengah stay tune seperti Mamar Salim yang ada di lingkungan Pecak Cilegon. Sama Teh Rohayatinya. Selamat malam, selamat menikmati malam kemerdekaan RI ya. Terus juga Arya Bima yang ada di Pamarayan. Kang Amang alias Pak Ang yang ada di Semitanjung. Terus juga yang lainnya katanya yang lagi dengerin Multatuli FM. Kalau bisa pengen diputar lagu dari miliknya Air Susan yang setajamnya, setajam karang ya. Katanya gitu. Oke, okay. Nanti kita siapkan ya.
0: Kita dengerin ya, yuk.

0: Ya udah tajamnya karang Bung Jarwo. Ya lagu makna dari lagu tajamnya karang ini.
1: Iya.
0: Ya, ini menceritakan tentang kekecewaan yang sangat mendalam dalam hubungan asmara yang penuh dengan kebohongan, ego dan perselisihan.
1: Nah, iya.
0: Jadi karangnya tajam ini menggambarkan ucap atau sikap pasangan yang menyakitkan. Nah sakitnya ini kenapa nih, dicubit atau gimana nih Bang Jarwo nih?
1: Kayaknya ini sakitnya ini di apa namanya, digesek sama gilesan.
0: Iya.
1: Jadi sakit emang ya? Kalau mempertahankan sesuatu yang seseorangnya tidak pernah peduli, dianggap membajir Bang Niko.
0: Iya, iya benar.
1: Jadi sementara kita mempertahankan dia, menganggap dia orang yang lebih, apa namanya, yang lebih lah.
0: Iya.
1: Tetapi orang yang dipertahankannya ternyata lebih memilih orang lain itu percuma.
0: Waduh.
1: Jadi kalau istilah bahasa kasar kita itu mubajir.
0: Mubajir ya.
1: Mubajir gitu. Kalau memang orang yang kita pertahankan ternyata dia lebih memilih orang lain dan tidak memperhatikan kita, ya ngapain?
0: Nah.
1: Lebih baik ya memutus kemudian mencari kehidupan untuk diri kita sendiri.
0: Iya betul sekali.
1: Karena kalau kita selalu menganggap bahwa orang yang kita sayangi itu ternyata apa namanya seperti masih memikirkan tapi kenyataannya adalah tidak, ya itu perbuatan yang mubajir gitu loh.
0: Nah.
1: Membuang tenaga yang pada akhirnya ya, yang dirugikan itu adalah diri kita sendiri gitu.
0: Iya.
1: Jadi ketika itu terjadi, ya ngapain dipertahankan gitu loh. Kecuali orang yang kita pikirkan itu sama memberikan perhatian juga, memberikan bentuk yang terlihat. Kalau kenyataannya itu hanya sebatas ucapan, sebatas sikap yang kemudian kenyataannya tidak ada, itu hanya memberi, kalau istilah bahasa kita itu PHP katanya.
0: Waduh.
1: Pemberi harapan paslu.
0: Paslu ya.
1: Iya. Jadi hanya memberikan angan-angan kayak gitu. Jadi lebih baik ditinggalkan daripada kita kecewa dan sakit, ya. Lebih baik memilih sikap untuk mencari yang lebih baik.
0: Nah.
1: Barangkali itu kata yang tepat untuk ketika lagu ini dimunculkan.
0: Iya, betul.
1: Karena setajam karang ini mengisahkan bagaimana seseorang yang sudah begitu tulus, begitu benar-benar menjaga sebuah hubungan, akan tetapi di mata orang yang kita jaga itu kita tidak pernah ada.
0: Jadi begitu ya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan kita dianggap tidak pernah ada, jangankan kecil. Hal paling besar pernah kita lakukan untuk dia itu dianggapnya itu hanya kebetulan, hanya keberuntungan Bang Riko.
0: Ya.
1: Jadi tidak pernah dianggap bahwa itu sebuah perjuangan, dianggap itu sebagai sesuatu yang benar-benar tulus dari hati kita gitu.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi kalau ini sudah dianggap oleh dia itu hanya sebatas keberuntungan, mending ditinggalkan daripada sakit. Karena baik cewek atau perempuan masih banyak di luar sana loh.
0: Apa? Yang banyaknya apa?
1: Ya banyak, artinya yang bisa memberikan yang lebih baik gitu. Jadi jangan pernah berharap kepada suatu orang tersebut. Dan ucapan ini juga mungkin ditujukan untuk rekan saya juga, bahwa ketika itu sudah terjadi ya move on barangkali.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Karena memang seperti lagu ungkapan hati gitu, bagaimanapun juga orang yang didambakannya itu juga sudah memiliki status gitu.
0: Iya.
1: Jadi lebih baik kita memikirkan tentang diri kita sendiri.
0: Itu deh ya. Oke, kita kembali ya. Ada cukuplah cinta.

0: Cukuplah cinta.
1: Ya, ini Cukuplah Cinta nih Adibal ya.
0: Adibal.
1: Sama siapa nih?
0: Eko Soekarno Fit Umi Nabila.
1: Oh, Eko Soekarno sama
0: Umi Nabila.
1: Umi Nabila. Ini iya. Kalau enggak salah kan buah karya dari Adibal.
0: Adibal, betul.
1: Dan saya mengenal lagu Cukuplah Cinta ini pernah dibawain sama Yana KDI. Yana Dangdut Akademi maksudnya.
0: Akademi ya.
1: DAI gitu, Dangdut Akademi Indonesia. Ini salah satu kontestan dari Papua yang memiliki suara yang cukup khas.
0: Iya.
1: Kemudian juga suara yang unik dan juga mewakili provinsi Papua gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Di salah satu kompetisi Dangdut Akademi yang kemudian dia ini tidak menjadi juara. Akan tetapi mendapatkan apresiasi dari salah seorang pencipta lagu, Adibal.
0: Iya.
1: Yang kemudian lagu ciptaan Adibal ini diberikan sama Yana KDI ini loh, Bang Niko.
0: Yana KDI, ya.
1: Dengan Cukuplah Cinta gitu. Iya. Dan dari setiap bait, kemudian juga setiap lirik yang saya cermati dari Cukuplah Cinta ini, saya pribadi gitu menilai bahwa ini bagaimana salah satu seorang yang memiliki rasa yang benar-benar mencurahkan segala hatinya ini untuk seseorang.
0: Waduh, luar biasa.
1: Untuk apa istilahnya tuh memberikan sepenuhnya gitu loh.
0: Harapan ya.
1: Iya, harapan yang ada di dalam seseorang itu dipersembahkan untuk seseorang tersebut gitu, Bang Niko.
0: Segera datang ya.
1: Iya. Gimana sih kalau orang yang sudah bucin ya?
0: Waduh, bucin ya.
1: Iya, budak bubu. Cina maksudnya.
0: Iya, bubunya itu, bubu.
1: Ya kan gitu ya. Kalau orang yang sudah apa?
0: Iya.
1: Memiliki rasa yang lebih itu pasti otomatis akan menyerahkan segalanya gitu, Bang.
0: Nah, itu dia ya.
1: Dan dia berharap bahwa orang yang diberikan kepercayaan ini bisa menjalankan amanah serta kepercayaan sepenuhnya itu untuk seseorang tersebut.
0: Betul.
1: Dan saya sedikit terketuk.
0: Ketuk apanya itu? Ada pintunya apa gimana nih?
1: Jendela, bukan pintunya.
0: Oh, nah,
1: kan kalau misalkan berbicara terketuk, ada yang mengetuk pintu, pintu pantok ya.
0: Ada ketuk
1: hati. Ada yang mengetuk jendela.
0: Jendela nah, dan hati juga ya.
1: Ada yang mengetuk jendela hati. Nah, waduh. Kalau Bang Jarwo ini lebih pada mengetuk pintu jendela kamarnya.
0: Waduh.
1: Gitu. Yeah. Maksudnya biar mamahnya sama bapaknya gak ngedenger gitu loh. Ini antara kita berdua gitu kan.
0: Iya benar.
1: Karena pada saat kita berjalan bersama mengarungi dunia ini, orang dekat, orang luar tuh tidak pernah tahu.
0: Iya yang
1: dia gak bakal ngasih makan, gak bakal ngasih duit.
0: Ya mungkin ya.
1: Gak bakal pernah ngasih peluang.
0: Iya.
1: Mereka taunya tuh hanya menilai.
0: Menilai.
1: Hanya bisa menilai dan berbicara. Pada dasarnya yang menjalankan adalah kita.
0: Nah itu dia.
1: Apa sukses dan susahnya kita tuh hanya kita orang berdua.
0: Yang tahu ya.
1: Mereka tuh hanya bisa melihat saja. Melihat dan juga menilai.
0: Melihatnya kalau sedang ini bangun ya. Kalau tidur enggak ya?
1: Hah?
0: Kalau sedang tidur enggak bisa.
1: Kalau lagi tidur matanya merem ngeri gitu. Jadi kan gini. Yeah. Jadi harus paham juga bahwa ketika kita mengarungi samudra.
0: Waduh, luar biasa.
1: Ketika bahasa orang mau A, mau B, mau C, udah diamkan saja. Yeah. Dengarkan saja karena mereka tuh hanya bisa berbicara.
0: Iya. Yeah.
1: Karena yang menjalani hidup kita tuh kita berdua gitu loh.
0: Ya.
1: Makan, minum, tenang dan tidaknya tuh kita loh. Orang lain tuh hanya bisa menilai. Nah, apakah mereka ketika kita susah ngasih makan? Nah itu maksudnya. Jadi jalani aja. Kalau mereka ada ngomong A atau B, dengerin aja. Gitu. Tapi dengan apa yang mereka omongin tuh kita buktikan. Bahwa saya mampu meskipun saya punya gaji sebulan 50.000 tapi bisa ngasih pasangan saya tuh bahagia. Kebahagiaan serta kenyamanan gitu loh. Daripada ngikutin mereka yang belum tentu mereka ngasih. Kayak gitu. Jadi harapannya dari siapapun gitu kan. Ketika mendapat guncingan dari orang luar, jangan dipikirin. Jangan gitu. Jangan. Dengerin aja. Jangan. Ntar juga kalau udah capek mah ya dengan sendirinya akan diem.
0: Diem sendiri ya.
1: Diem sendiri, yang terpenting kita buktikan. Dibuktikan bahwa kita mampu. Sudah dengan sehat saja udah alhamdulillah. Oh, begitu. Apalagi kalau misalkan ada rezeki kita maju dan sukses, itu akan lebih baik. Gitu. Jadi cukuplah cinta tuh, maksudnya itu tadi tujuannya. Biarkan saja mereka ngomong apa, yang terpenting bagaimana cinta itu bisa dikemas oleh dua orang ini untuk bisa saling bahagia. Makanya cukuplah cinta. Gitu. Dengar tuh Neng, dengar ya. Neng, dengar Neng.
0: Oke, baik, masih di 89.1 di FM ya. Masih di teman kita berdua di malam.
2: Kari Mahesa. Bersama Mahesa Music, kita bahagia sama-sama.

0: Deritamu, deritaku. Kayaknya dalam sekali ini Bang Jarwo ya lagu ini ya. Nah itu dia ya.
1: Jadi deritamu adalah deritaku tuh masing-masing pasangan tuh menganggap bahwa apa yang menjadi deritamu tuh menjadi deritaku kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bang Rico bilang ini kayak sumur, wajar.
0: Iya.
1: Jadi dua pasangan ini sudah sama-sama berikrar dan juga meyakini bahwa mereka tuh sudah meyakini bahwa hubungannya ini sudah akan berakhir di pelaminan gitu, yeah. Bang Rico.
0: Yeah.
1: Sehingga apa yang menjadi deritamu adalah deritaku kayak gitu.
0: Yeah. Jadi,
1: kalau kamu rahet, aku juga rahet. Kalau kamu ngajalike, aku juga ikut ngajalike.
0: Aduh. Gitu. Yeah. Ini gitu. Menggambarkan dua insan yang saling terikat jiwa raga ya.
1: Iya.
0: Dimana penderitaan dan rindu salah satu pihak dirasakan serta ditanggung bersama sebagai beban dan kebahagiaan bersama.
1: Iya.
0: Begitu ya.
1: Jadi sudah saling mengikat.
0: Mengikat.
1: Jadi apa yang kamu rasakan, misalkan kamu sakit, aku juga sakit.
0: Nah.
1: Kamu senang, aku akan lebih senang.
0: Iya.
1: Kalau kamu setengah-setengah, aku ada di bawahnya gitu.
0: Iya. Iya, jadi saling terikat ya.
1: Iya, saling terikat ya. Diri gitu.
0: Ini dan terikatnya di pohon apa ini?
1: Biasanya dia mereka mengingatkan tuh sudah bunyinya di bawah pohon tomat.
0: Iya.
1: Ya karena kan tomat kan tidak pernah tinggi.
0: Iya,
1: Bang Rico.
0: Ya, segitu saja.
1: Dia paling tinggi itu ya hanya 30
0: cm. Ya.
1: Kalaupun juga tinggi itu paling juga setengah meter gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Makanya mereka yakin banget gitu sama ikrar mereka. Kalau misalkan Neng Kasura,
0: aduh,
1: juga ikut Kasura. Ngerasakan Kasura.
0: Kasura ya, cucuk ya.
1: Cucuk gitu kan. Tapi kalau misalkan cucuknya segede haluma tuh aage kudu mawa ka dokter.
0: Nah itu ya.
1: Gitu.
0: Benar, ya.
1: Jadi ini apa namanya, perjanjian dari dua pasangan Bang Rico.
0: Iya.
1: Kita sih mendoakan ketika memang ini apa sudah mereka ikrarkan gitu ya. Mendoakan apa yang menjadi tujuan dan maksud mereka tuh berjalan dengan lancar.
0: Ya, lancar ya.
1: Cuman itu jangan sampai pada saat nanti sudah benar-benar berikrar terus diberikan ujian sama Allah SWT, mereka akhirnya memilih aman gitu.
0: Iya benar.
1: Nah ini yang dikhawatirkan. Kebanyakan kan ketika diberikan ujian salah satu pihak
0: tidak tahan ya.
1: Tidak tahan. Nah kalau sudah tidak tahan tuh biasanya gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Jadi memilih apa namanya, lebih memilih tidak memikirkan orang lain gitu. Jadi lebih memilih mengamankan diri sendiri.
0: Nah itu.
1: Itu yang dikhawatirkan.
0: Iya.
1: Tapi biasanya kalau pasangan yang sudah apa namanya berikrar janji sehidup dan semati gitu.
0: Iya.
1: Biasanya kalau satu pasangannya sakit dia juga akan merasa sakit.
0: Kalau auh ya.
1: Kalau auh gitu. Kalau salah satu orang dirawat di rumah sakit dia pasti dirawat di puskesmas gitu.
0: Begitu ya.
1: Iya. Ada satu lagi dirawat di paparaji, di paraji
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, ada juga ya.
1: Ada
0: ya.
1: Juga gitu.
0: Iya.
1: Cuman bedanya kalau dirawat di rumah sakit kan lebih terfasilitasi gitu ya. Nah kalau di paraji kan cuma di ini doang, dikasih apa?
0: Dilihat. Ya.
1: Disemprot doang gitu, wah gitu gitu kan.
0: Sebur. Iya. Oke, kita dengerin lagi ya.
1: Oke.
0: Ya, untuk nambah suasana semarak di malam hari.

0: karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Ya, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah digabungkan.
0: Iya, betul.
1: Mohon maaf bila tadi kita sempat mengadakan check sound ya.
0: Iya, betul.
1: Check sound yang memang nanti ini untuk acara besok.
0: Besok ya.
1: Di acara Tarik Tembang Volume 2 Multatuli FM. Ya, nanti acara tersebut akan kita gelar dari mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.
0: Iya, benar.
1: Dan semoga persiapan yang sudah kami siapkan di malam hari ini besok berjalan dengan lancar. Dan para peserta juga sudah bisa menyiapkan semua persiapan untuk bisa menyukseskan kegiatan acara Tarik Tembang Volume 2 Radio Multatuli FM ini. Yang menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan dalam rangka HUT RI yang ke-81.
0: Oke, baik, karena waktu juga kita undur diri dari ruangan teranda, lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda semoga kita bisa bersua kembali.
1: Iya.
0: Saya Rico Kalesto dan
1: Aditya Prastia.
0: Undur diri dari ruangan teranda dan akhir kalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar kemana nih?
0: Yang ini. Ini
1: santai. Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
2: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

0: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
1: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print, selalu ngeprint.
2: Pahlawan Indonesia ini memiliki nama lengkap Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896 di Karawang, Jawa Barat dan meninggal pada umur 82 tahun pada bulan Desember tahun 1978. Ahmad Subarjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali. Gelarnya didapat dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1993 dengan gelar Mister.

2026. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tarik tembang, tarik

Seorang pahlawan yang berasal dari Surabaya ini bernama Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo. Beliau terkenal dengan semangat membara pada pertempuran sengit di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Semboyannya yang sangat terkenal dan berhasil mengobarkan semangat pejuang lain adalah Merdeka atau Mati. Pertempuran tanggal 10 November tersebut hingga kini dijadikan

2026. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tarik tempat.

Cutnya Adin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Lampadak, Kerajaan Aceh pada tahun 1848, merupakan salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda.

2026. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tarik tembang.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama, digunakan untuk penerangan. Pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Seorang pahlawan sekaligus seorang kolonel TNI Anumerta 1 ini bernama I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, dan meninggal pada tanggal 20 November 1946 di Marga, Tabanan, Bali, dan pada umur yang masih muda yaitu 29 tahun, beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia